0: Polda Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang dinilai bergerak cepat mengamankan tersangka katanya. Aduh, topik aduh. Bahaya ya Anda ya.
1: Topik Hidayat.
0: Iya.
1: Jadi kayak ingat ini
0: pemain bulu tangkis ya.
1: Topik Hidayat itu pemain bulu tangkis.
0: Iya, aduh.
1: Kalau topik Sapalas pelawak almarhum sudah.
0: Oh, pelawak itu ya.
1: Topik Sapalas yang top wow. Itu almarhum kecelakaan dulu kalau enggak salah meninggal topik almarhum topik Sapalas.
0: Oke.
1: Dia pelawak yang
0: top lah ya.
1: Ini topik Hidayat. Apa namanya dia? Penyiksa
0: ini mah. Iya, psikopat ini mah ya.
1: Aduh. Al-Azim sepertinya memang sakit ya.
0: Ini mah sakit, Mbak. Iya, kalau misalkan dia lihat-lihat.
1: Secara logika atau akal sehat dan waras,
0: kayaknya gak akan setega itu.
1: Memang ada
0: sampai nyiksa. Aduh.
1: Kudu ruqyah ieu mah.
0: Wah, benar banget itu mah. Dikeluarin semuanya.
1: Keluarin. Jin tomang, jin drum.
0: Jin tomang semuanya.
1: Perlu diruqyah topik ya.
0: Iya, betul sekali. Aduh, kacau deh pokoknya.
1: Oke, mudah-mudahan kasus seperti ini tidak lagi kita
0: terulang
1: simak
0: lagi.
1: Atau tidak
0: betul.
1: Terulang lagi ya,
0: yep.
1: Atau tidak kita dengar lagi pinginnya gitu ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan ya, kalau memang yang namanya sayang kan nggak mungkin menyakiti.
0: Benar.
1: Kalau sayang menyakiti adalah cinta yang buta.
0: Cinta yang buta dan toksik gitu.
1: Nah, itu dia ya.
0: Iya,
1: buta berarti dia cintanya.
0: Sampai bikin buta orang, Mbak. Gitu.
1: Kenyataan.
0: Itu
1: Haryana
0: benar.
1: Baik, untuk pagi hari ini informasi dari ISPA di sini hasil otopsi ungkap pria tewas yang di kawasan Cemerlang Sukabumi jadi korban kekerasan benda tajam dan tumpul ya, akhirnya diotopsi ya. Tim forensik RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi mengungkap hasil otopsi terhadap jasad Ende Nurjaya 47 tahun, pria yang ditemukan tewas penuh luka di kawasan Jalan Cemerlang, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Rabu dini hari. Berarti kemarin. Rabu dini hari.
0: Yep.
1: Korban yang diketahui bekerja sebagai petugas jaga malam di sebuah proyek pembangunan gudang diduga menjadi korban tindak kekerasan. Dan hasil otopsi menunjukkan adanya luka akibat kekerasan tajam di bagian kepala hingga merusak jaringan otak, itu pembunuhan ya. Serta luka akibat kekerasan tumpul pada bagian lehernya. Dokter forensik RSUD R. Samsudin SH Kota Sukabumi, Dr. Nurul Aida Fatia ini mengatakan kalau pihaknya menerima jenazah korban sekitar pukul 7.00 Indonesia Barat sebelum dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi atas permintaan penyidik. Menurut beliau, luka akibat benda tajam tersebut menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan serius pada otak korban. Selain itu juga tim forensik menemukan adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian leher. Dr. Nurul juga menjelaskan luka terbuka pada tubuh korban ditemukan dalam jumlah cukup banyak, astagfirullah, terutama di bagian kepala dan wajah. Bahkan salah satu luka memiliki panjang sekitar 12 cm.
0: Ya ampun.
1: Ya Allah. Sungguh biadab sekali ini pelaku ya.
0: Tega
1: makanya
0: banget.
1: Ini perampokan kita nggak tahu ya, karena dia jaga di gudang ya.
0: Betul.
1: Tiba almarhum ini iya,
0: satpam
1: penjaga di gudang gitu. Berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematian korban diduga kuat akibat luka kekerasan tajam benda tajam yang mengenai bagian kepala dan menyebabkan kerusakan fatal pada otak. Sementara terkait waktu kematian, tim forensik juga memperkirakan korban meninggal sekitar 8 hingga 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan pada pukul 10.00 Indonesia Barat. Di tempat yang sama, Kapolsek Warudoyong AKP Maulana Arif menambahkan kalau pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait peristiwa di sekitaran ini pukul 4.50. Pelapor merupakan warga yang melintas dan menemukan korban dalam kondisi tergeletak di tengah jalan. Polisi juga menemukan sebuah telepon genggam yang diduga milik korban di sekitar lokasi, namun hingga kini motif maupun pelaku masih dalam proses penyidikan. Maulana bukan perampokan berarti ya?
0: Iya, betul.
1: Maulana menambahkan setelah olah TKP di tempat kejadian perkara ini dilakukan juga tim Inavis Polres Sukabumi Kota, area lokasi dipasang garis biasa garis lain polisi ya, dan jenazah korban dievakuasi di RSUD R. Samsudin SH untuk menjalani otopsi ya. Menurut keterangan saksi juga diperiksa polisi bahwa korban bekerja sebagai petugas jaga malam di proyek pembangunan gudang. Jadi proyek pembangunan, jadi lagi ngebangun gudang.
0: Iya, betul.
1: Yang berada yang tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Apakah ini unsur dendam? Kita juga enggak tahu
0: tidak
1: ya.
0: Tahu, betul.
1: Aku kira gudangnya udah jadi.
0: Udah jadi, benar.
1: Barang-barang, ternyata
0: masih
1: dia menjaga proses pembangunan gudang. gudang betul. Yang di jalur itu ya. Yeah. Hingga saat ini tim Buser juga dari Polres Sukabumi kota bersama Polda Jabar masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kematian korban.
0: Okay.
1: Polisi juga tengah menelusuri hilangnya sepeda motor milik korban yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut ya.
0: Motifnya
1: berarti
0: ya
1: itu.
0: Perampokan kalau gitu.
1: Benar ya, perampokan. Yeah. Oke.
0: Kalau diambil
1: gasak
0: barang
1: motornya gitu ya.
0: Yeah.
1: Baiklah, siapapun pelakunya mudah-mudahan diberikan hidayah
0: dan tertangkap.
1: Betul. Paling tidak menyerahkan diri, karena dengan menyerahkan diri kan sedikit agak keringanan.
0: Yeah,
1: ketimbang
0: betul
1: nanti ditangkap ya sama
0: diciduk,
1: digerebek gitu tahnya.
0: Betul banget.
1: Hukuman yang sangat berat, apalagi sampai meninggal dunia korbannya.
0: Iya, yeah, benar banget.
1: Ayo, mudah-mudahan ya mungkin mudah-mudahan cepat tertangkap. Iya, penyidikannya cepat tertangani.
0: Iya.
1: Dan untuk keluarga korban yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan kekuatan, kesabaran,
0: betul,
1: ketabahan. Berarti kan ini bisa dibilang dalam dia bertugas.
0: Iya, benar.
1: Nah, mudah-mudahan beliau ini berpulang begitu amat sangat bagus ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ibadah bekerja ya untuk keluarganya, mungkin betul anak istrinya, tapi ya Tuhan berkata lain dengan ya kasus seperti ini.
0: Betul
1: dia
0: sekali
1: juga dibunuh salah satunya. Yeah. Diambil haknya kan.
0: Betul.
1: Motornya. Wallahu alam.
0: Wallahu alam.
1: Tunggu saja mangkarma dan cekarma.
0: Nah, wah kalau itu udah keluar bahaya tuh.
1: Iya, mangkarma dan cekarma tuh bahaya.
0: Mangkarma.
1: Ya. Baiklah,
0: ya.
1: Saudara Fortuna selalu berhati-hati dalam bertugas, mungkin jaga malamnya.
0: Jaga malam.
1: Atau mau siang, mau sore, mau malam ya,
0: ya
1: yang pastinya selalu hati-hati.
0: Aja, Mbak,
1: nah
0: ya
1: itu dia.
0: Betul.
1: Terkadang peluang kejahatan di saat kita lengah,
0: betul,
1: disitulah ya kita nggak tahu. Maka dari itu bentengkan diri kita dengan doa.
0: Ah, itu
1: selalu berdoa.
0: Itu kuncinya, modal utama itu Saudara Fortuna semuanya.
1: Aduh miris ya, ya Allah.
0: Betul.
1: Ya Rob.
0: Benar-benar. Ya sudah kalau begitu, Mbak Ispa, kita putarkan kembali lagu-lagu untuk menemani pagi hari Saudara Fortuna semuanya.
1: Oke.
0: Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng. Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Hei.
1: Rek marandi, sabunnya saya.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Boleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
2: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
1: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Bisa.
1: Kela. Stokna masih seueur, ceuk?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?

0: Tehanana. Nuhunya cuy.
1: Ih, mangga tuh teh.
0: Mandi jadi lebih hemat pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
9: Ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Oi.
9: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh bang yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, bener.
1: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Stay, stay, stay, stay, stay.
5: For to never. For to never.

0: Yes, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjreng, Radio Sukabumi.
1: Genjreng, uy.
0: Genjreng. Aduh, doe miris lagi nih berita yang aku baca.
1: Apa tuh,
0: Cai? Aduh, doe lagi-lagi ya.
1: Kenapa nih?
0: Kekerasan seksual di dua lokasi kini menjadi trauma untuk siswi SD di Warung Kiara.
1: SD ya?
0: Benar-benar. Harianan ieu pelaku tehnya Gusti, hatena di mana?
1: Tidak punya hati. Tidak punya hati.
0: Semoga hati.
1: Iswa.
0: Mai hati ayam nih Gusti. Ya Allah.
1: Dimakan tuh hati ayam tuh ya.
0: Kenapa yang padahal kita tuh udah berkoar tidak mau dengar lagi kasus ya, seperti ini.
1: Apalagi
0: tapi
1: ke
0: kenapa masih ada para pelaku yang
1: tega gitu
0: tidak
1: ya.
0: Waras.
1: Betul. Betul betul Mbak Iswa.
0: Astagfirullahalazim ya, dikutip dari sukabumiupdate.com.
1: Oke. Okay.
0: Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang siswi kelas 3 sekolah dasar asal Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Korban diduga mengalami perbuatan asusila lebih dari satu kali
1: ya lokasi
0: yang berbeda yang dilakukan oleh 3 pelajar sesama teman ya, terdiri dari 2 siswa SD dan seorang siswa SMP.
1: Ya ampun, masih
0: ya Allah ya Rob, ternyata
1: kirain sama dewasa ya Mbak ya, ternyata masih seumuran.
0: Sama SMP mungkin, sama SD
1: sama
0: ini
1: SD.
0: Kelas 3 perempuannya
1: ya.
0: Kita gak tahu nih pelakunya kelas berapa.
1: Betul.
0: Cuman tapi yang pasti masih SD dan SMP.
1: Dan ada SMP,
0: SMP.
1: Ya.
0: SMP kan udah ya mulai
1: puber ya.
0: Iya,
1: iya
0: puber,
1: sudah puber SMP.
0: Apa yang terjadi nih? Kakak korban A 30 tahun mengungkapkan adiknya ini mulai terbuka menceritakan kejadian tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Setelah sebelumnya sulit berbicara kepada orang tuanya dan dari pengakuan korban peristiwa diduga terjadi di sebuah kebun dan rumah kosong. Orang tuanya kadenya dijaga barudak.
1: Hati-hati.
0: Gumenah gumading teh geningannya. Komo bari perempuan makannya.
1: Iya. Ya itulah, panjang masih panjang lagi masa depannya.
0: Juga, ya itulah pergaulan. Apakah ini akibat dampak sosmed?
1: Sosial media betul.
0: Yang sekarang
1: jadi,
0: sebenarnya bebas.
1: Bener.
0: Tidak juga, tapi ada aja.
1: Ada aja.
0: Yang
1: betul.
0: Tidak terkunci.
1: Iya. Betul sekali.
0: Langsung kan sekarang tuh ketik apa udah keluar gitu.
1: Ya, gampang
0: apalagi
1: banget.
0: Yang scroll itu tuh.
1: Betul.
0: Nah, itu. Aduh.
1: Mengerikan.
0: Serem ya. Menurutnya korban diduga dibujuk dengan iming-iming.
1: Aduh. Ini iming-iming apa nih?
0: Iming-imingnya uang oleh salah seorang terduga pelaku yang masih duduk di bangku SMP. Bayangin kelas 3 kan ya. Kelas 3 tuh masih apa ya dibilang,
1: ya anak kecil banget lah Mbak, anak kelas 3 gitu.
0: Aduh, korban kemudian setelah diiming-iming kasih uang sama yang SMP nih
1: SMP,
0: ya.
1: Okay.
0: Oh, dia ternyata apa bisa merayu,
1: merayu
0: yang SMP ini nih.
1: Bener.
0: Ya. Kamu contoh ke siapa tuh?
1: Bener. Lihat apa kamu ya?
0: Maksudnya nyontoh ngerayu nah bisa membujuk nih ya.
1: Iya, bener.
0: Sang korban ini korban lalu kemudian dibawa berjalan kaki sekitar 20 hingga 30 menit dari lokasi tempat ia menonton hiburan rakyat menuju lokasi kejadian. Apa ya hiburan rakyatnya? Dangdutan.
1: Dangdut samen
0: biasanya
1: mungkin.
0: Oh, samenan lagi musim ya.
1: Iya.
0: Nah, A ini menyebut berdasarkan cerita adiknya, dua pelaku diduga bergantian melakukan aksi tersebut. Sedangkan satu pelaku lainnya diduga berperan mengajak korban sekaligus memotret. Gusti, anak kecil, iya sah menang nyontek di mana?
1: Di dokumentasikan. Ya ampun.
0: Astagfirullah, ini jiwanya sudah jiwa kriminal nih.
1: Bahaya
0: anak,
1: nih.
0: Ya. Apakah dia akan mencukur yang mana?
1: Apa tuh?
0: Minta duit lah muntah.
1: Oh ya, ancaman berarti penyebaran ke media sosial berarti ya Mbak ya. Apa ya?
0: Iya, tujuan dia memotret itu tuh untuk apa?
1: Bener.
0: Jadi kalau butuh duit hayang jajan.
1: Iya.
0: Minta duit misalnya atau hayang naon muntah disebar.
1: Sebarin
0: gitu. Aduh, ini sinetron abis. Astagfirullah ya. KDA-nya para orang tua ini hal
1: dijaga.
0: Seperti ini ya. Usai kejadian, korban pulang dengan diantar pelaku pada malam harinya. Aduh, ya orang tua nak kemana? Kelas 3 SD, can ui-ui, temilarian?
1: Kayaknya Rida dulu waktu SD pulang gak sesuai jamnya, jadi cariin kayaknya, Mbak.
0: Iya.
1: Apalagi malam gitu.
0: Untuk sekelas Rido, laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Komo awewe, iya, kelas 3 SD, ispa oge.
1: Gak pulang gitu. Misalnya
0: jam 12, kan waktu sekolah nih.
1: Iya,
0: jam 12 kesini belum pulang, ah pasti.
1: Pasti nyariin. Cari dong.
0: Tapi ya memang kalau bermain itu tidak jauh dari lingkungan sekolah.
1: Iya.
0: Ya, terus di tidak jauh-jauh lah dari situ.
1: Untuk bener-bener.
0: Milarian yang teramang kali tukar di jauh-jauh gitunya. Nah,
1: aduh.
0: Mungkin ya balik lagi ya. Aduh,
1: melangnya.
0: Orang tua melang kelas tilu can uwi. Teneangannya.
1: Enjoy ya benernya.
0: Ite indungna kumaha bapak nanya. Urang mah melang kita tanya boroning gitu.
1: Pasti, Mbak.
0: Ya, akhirnya secara apa nih
1: mengerikan ya gitu bacanya
0: sangat,
1: ya.
0: Amat sangat. Jadi aku tuh memilah-milih ini teh. Meskipun belum mengetahui secara pasti urutan kejadiannya.
1: Okay.
0: Jadi ini tuh cerita si kakak nanya.
1: Oh, okay.
0: Karena si Ade nanti udah mau bicara, alhamdulillah ya.
1: Iya, benar. Sudah berani ya.
0: Berterus terang kepada kakaknya meskipun ya ibarat harus menggugahkan traumanya dia. Ya,
1: pasti itu pasti
0: seperti
1: trauma.
0: Itu, ya.
1: Bener banget.
0: Bahwa secara pasti urutan kejadian ini terduga peristiwa ini terjadi lebih dari sekali pokok namanya.
1: Ya.
0: Korban sempat menolak namun diduga dipaksa oleh pelaku. Oh, tuh kan.
1: Bukan yang pertama
0: dipaksa
1: kali.
0: Itu mungkin dari potret dia.
1: Mungkin. Ya mungkin mungkin aja ya dipaksa mungkin. Atau emang zaman, karena kembali lagi ya sudah fortuna semuanya ya, dengan akses informasi sekarang yang semakin mudah itu ya kita jadi gampang lah gitu, apalagi anak-anak yang di bawah umur untuk bisa melihat segala mungkin sumber yang muncul di media sosial. Ya memang mengerikan sekali kalau begitu. Oke, selanjutnya mungkin ya sudah fortuna semuanya ya. Ini Rido kutip dari sukabumiupdate.com juga nih ya. Ini kecelakaan lagi di tanjakan Baud Sukabumi, truk sekam padi gagal nanjak hingga terguling. Aduh, kenapa tuh, Cia? Nah, kecelakaan tunggal kembali terjadi di kawasan tanjakan Baud, Kampung Baud, RT 3, RW 4, Desa Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu malam. Nah, sebuah truk Mitsubishi Light Truck bermuatan sekam padi terguling sekitar pukul 8 malam nih ya, 8 lebih 27 menit ya, yang saat melintasi jalur menanjak di ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu sampai Sukabumi tersebut. Nah, beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Nah, Kapolsek Warung Kiara AKPR Panji Setiaji mengatakan truk Mitsubishi Light Truk bernomor polisi B9895 SDA yang dikemudikan Rudi yang berumur 37 tahun warga Desa Sukamukti Kecamatan Waluran melaju dari arah Bantar Gadung menuju Warung Kiara sebelum mengalami kecelakaan. Nah, akibat insiden tersebut kendaraan terguling dengan posisi ban kiri berada di bagian atas nih. Muatan sekam padi yang dibawa truk juga sempat berserakan di sekitar lokasi kejadian. Nah, meski tidak mengalami luka, kendaraan mengalami kerusakan material. Sopir dipastikan selamat dan tidak memerlukan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, kondisi jalan saat kejadian dalam keadaan yang baik dengan permukaan beraspal dan kering. Cuaca juga dilaporkan cerah serta arus lalu lintas relatif lancar. Lokasi kejadian berada di jalur menanjak dengan tebing di sisi kanan jalan dan pemukiman warga di sisi kiri. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan. Nah, ini berdasarkan catatan dari sukabumiupdate.com ya, kecelakaan truk terguling di kawasan tanjakan Baud ini merupakan yang kedua terjadi sepanjang bulan Juni ini. Sebelum dua insiden serupa juga terjadi di lokasi yang sama, sehingga jalur tersebut kembali menjadi perhatian pengguna jalan maupun aparat kepolisian terkait faktor apa nih keselamatan dan kondisi kendaraan saat melintasi tanjakan tersebut. Ya mudah-mudahan saja ya bisa, ya mungkin apa faktor jalan atau kondisi apapun itu dari kejadian tersebut nih.
0: Betul sekali ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan seperti, tapi ya balik lagi muatannya ya.
1: Apakah
0: kalau muatan yang begitu ini, terus juga kondisi jalannya tidak dikuasai oleh sang supir,
1: yep,
0: pasti
1: betul
0: akan terjadi. Tapi tanjakan berarti memang sering sekali ya terjadi.
1: Di bulan Juni ini dua insiden katanya Mbak, bukan yang pertama.
0: Isma mau lanjut nih yang tadi.
1: Boleh dong.
0: Sempat tertunda.
1: Iya.
0: Karena nih dari kasus ini ada yang sangat membuat Isma terenyuh. Kenapa orang tuanya tidak menganggap dah kulantaran budak letih kene cenah iteh.
1: Oh.
0: Maksudnya anak yang sudah berkata jujur, yep, tapi tidak dipercaya oleh orang tuanya. Karena dia orang tuanya melihat di anak masih kecil cenah.
1: Aduh.
0: Enggak ke hati kita tanya.
1: Iya.
0: Ayo kita memelang terus kuma. Gitu
1: benar,
0: ya,
1: benar.
0: Gitu ya gimana ini mana? Tadi sampai mana tadi? Pokoknya sampai dipotret lah pokok namanya.
1: Iya, betul, betul.
0: Yang
1: ya
0: ngajak sama
1: gimana
0: yang
1: nih,
0: motret nih,
1: nih
0: ya. Meskipun belum diketahui secara pasti urutan kejadian,
1: okay,
0: A ini menduga peristiwa ini terjadi AHT kakaknya merenyap terjadi lebih dari sekali dan korban sempat menolak,
1: okay,
0: namun juga dipaksa oleh pelaku. Nah, usai kejadian, korban pulang dengan diantar para pelaku,
1: okay,
0: pada malam harinya. Dan korban mengeluh sakit setelah diantar, itu kan sakit dan mengalami demam saat itu.
1: Oh.
0: Pengakuan korban sempat tidak dianggap serius oleh keluarga masih kecil. Aduh, ini teka hati ku otak Ispa Oge-nya kok. Ayo kita mah langsung gercep gitu, yep, ya.
1: Betul.
0: Bertanya secara kita lembut, yeah, jangan malah dimarahin kan kadang-kadang orang tuh malah dia amekan.
1: Iya benar,
0: gitu,
1: malah diomelin ya.
0: Tapi kita rangkul dengan kita lembut bertanya itu. Nah, A juga mengaku hingga saat ini adiknya belum kembali bersekolah sejak kasus tersebut mencuat. Selain masih dalam kondisi trauma, keluarga khawatir korban akan menjadi sasaran perundungan apabila kembali ke sekolah.
1: Okay.
0: Tuh kan, jadi dia nggak mau sekolah.
1: Benar. Sanksi sosialnya
0: terkait
1: berat lah.
0: Terkait pendampingan, A mengaku pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya sempat menghubungi keluarga, namun hingga kini pihak keluarga masih menunggu pendampingan selanjutnya atau okay lebih lanjut, termasuk layanan psikologi bagi korban.
1: Yeah.
0: Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban agar proses pemulihan fisik maupun psikisnya dapat berjalan dengan baik. Aduh, ini harus
1: baru
0: ya
1: nih ya.
0: Yang tadi awalnya mungkin orang tuanya karena beranggap, tapi yang sang kakak ini
1: yeah
0: percaya
1: adiknya
0: ini berkata jujur.
1: Iya, betul sekali. Tapi menurut Mbak Ispa gitu ya, apakah masuk akal ketika seorang anak kelas 3 SD wanita bilang ke orang tuanya bahwasanya saya kena pelecehan seksual? Mungkin kalau menurut Rido sih itu udah jadi pertanyaan gitu ya.
0: Iya, betul
1: bukan
0: sekali.
1: Tentang
0: pertanyaan ini anak
1: yap
0: sampai tahu seperti
1: nah
0: itu. Apakah ya, kan kita tidak menutup kemungkinan berita-berita atau kejadian yap mereka tahu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan mungkin juga ada satu apa namanya kayak peringatan. Nah, kan kasus-kasus
1: yeah
0: seperti ini mungkin ke apa namanya guru-guru sekolah mengingatkan
1: yeah
0: anak-anak
1: betul, betul,
0: ya
1: betul
0: dengan kasus-kasus sekolah seperti kan
1: betul.
0: Jadi pengetahuan juga dia sudah yeah mengetahui
1: edukasi
0: sejauh
1: ya
0: mana betul sekali edukasi bahwa kekerasan dalam seksual ini
1: betul
0: terjadi pada dirinya
1: yeah
0: ya gitu
1: betul
0: ya. Nah, tapi ini terkadang yang amat sangat kenapa nih orang tua malah tidak percaya karena dia melihat usianya masih kecil.
1: Iya padahal aduh ini harusnya jadi pertanyaan gitu ya.
0: Malah pertanyaan itu kok kamu gimana langsung
1: iya
0: kita secara pendekatan yang lembut jangan dimarahi.
1: Bener.
0: Itu yang kita rangkul malah
1: iya
0: ya. Kita harus benar-benar bisa mengatasi traumanya dia. Apalagi
1: betul
0: kita sebagai orang tua aduh amat sangat terpukul kalau
1: pasti
0: memang itu benar-benar terjadi pada anak kita.
1: Betul ya banget. Aduh, mengerikan.
0: Sampai saat ini dia tidak mau kembali ke sekolah karena mungkin takut
1: pasti
0: terus kejadian atau terulang lagi apa yang ya sama aja perundungan dalam hal
1: ya
0: seksual itu.
1: Betul, betul,
0: ya
1: betul.
0: Diancam aduh gitu ya. Aduh, enggak kebayang ya. Mudah-mudahan cepat kasus ini terselidiki siapa yang berbuat, mudah-mudahan
1: ya
0: bisa bertanggung jawab meskipun mungkin di bawah balik lagi
1: ya
0: di bawah umur.
1: Di bawah umur. Dan memang yang disayangkan Mbak Ispa ya, pelaku adalah yang masih seumuran dengan si korban ini.
0: Nah ini
1: SD
0: penyebabnya apa yang terjadi kita ya lagi-lagi pasti sosmed.
1: Iya, sosial media, handphone gitu ya. Makanya hati-hati untuk Saudara Fortuna semuanya deh, untuk para orang tua juga ya harus memang dipantau ketika memang anak-anaknya megang handphone ya.
0: Iya, betul sekali
1: betul.
0: Harus ada yang dikasih jam-jam tertentu lah, jangan
1: yap
0: sampai seharian full
1: megang
0: 24
1: terus
0: jam
1: ya
0: gitu, apalagi anak-anak SD ya
1: betul
0: kan. Sama seperti keponakan Ispa juga dia kalau megang HP ada berapa menitnya 2 jam.
1: Oke.
0: Okay. Melihat terus dipantau tuh apa yang dia lihat,
1: betul,
0: apa
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Dia tonton.
1: Yap, betul.
0: Kayak gitu.
1: Betul banget.
0: Di luar itu dia nggak megang.
1: Yap.
0: Itu alhamdulillah mungkin dia ketakutan orang tua memang seperti itu ya.
1: Wajar mbak. Wajar banget kalau
0: pasti
1: misalkan begitu.
0: Pasti amat sangat karena kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi.
1: Merajalela, betul.
0: Betul sekali dan semakin miris dan tragis
1: iya.
0: Kayaknya ya.
1: Pelakunya anak SMP loh.
0: SD dan SMP, aduh, nggak kebayang, aduh. Ya Allah. Mudah-mudahan ini terakhir, kalau bisa ya.
1: Kalau bisa ya, kita speechless ya mau ngomong juga ya, mbak ya.
0: Ada greget, iya, greget ke orang tuanya komode.
1: Iya, malah disangka
0: bohong
1: gitu ya,
0: nggak
1: percaya.
0: Kamu masih kecil, cina naon, nyaho naon, budak teh.
1: Hor,
0: hori, emak, kudu emak bertukar wajah, budak tehnya. Jadi aku sebentar saja emak,
1: cina
0: wajah, budak teh. Aduh,
1: dan mungkin minim edukasi juga mungkin orang tuanya, mbak.
0: Bisa jadi, ya, karena mungkin ya itu pekerjaannya di sawah, di ladang.
1: Bisa jadi,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Tanpa merendahkan ya, mbak ya.
0: Betul, iya. Betul bukan ya kayak kasus seperti ini mungkin ya memang satu berita informasi
1: berita, betul,
0: kurang
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Terus juga memfokus dengan aktivitasnya.
1: Yep, betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Kan kita tidak tahu perkembangan anak di luar sana tuh seperti yeah, apa.
1: Betul. Aduh. Betul betul ya. Kita sampai speechless dibaca cerita yeah. Berita ini. Aduh.
0: Untung saja kakaknya ya yang akhirnya
1: yep,
0: mengungkap gitu, menceritakan
1: betul
0: awalnya dari ya rentetan seperti itu hal yang sangat applause juga sih buat si anak, dia berani mengungkap.
1: Bener.
0: Kadang kan orang hanya memendam terus dengan bertahun-tahun baru
1: dia mau mengungkap.
0: Tapi ini anak kelas 3 loh
1: yeah,
0: bayangkan langsung dia mengungkap. Orang lain belum tentu seperti ini. Yang dewasa aja pernah nih dia
1: yep,
0: dan anak-anak SMA kayak gitu kan perlakuan dapat perlakuan seperti ini
1: yeah.
0: Dia memendam sampai berpuluh tahun sampai ada korban-korban berikut baru dia mengungkap.
1: Benar, baru dia berani ya.
0: Berani. Ini ya, kelas 3 ya.
1: Betul.
0: Ya Allah, Allahu Akbar.
1: Mungkin salah satu faktornya karena bukan yang pertama kali mungkin, mbak. Karena berulang kali kan.
0: Oh, karena dia proses mungkin
1: yep,
0: saking sudah capek lelah.
1: Seringnya mungkin ya.
0: Betul. Nah itu dia udah gak
1: meluapkan
0: kuat
1: lah
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini ya harus aduh, bener ini ada bimbingan sampai dia gak mau sekolah kan sama
1: ya,
0: saat ini mudah-mudahan
1: masa depannya
0: ya
1: tuh gimana tuh mudah-mudahan
0: ya,
1: deh pulih kembali secara mental
0: untuk
1: fisik
0: untuk para pelaku terus keluarga pelaku apa nih yang kayaknya udah kecolongan nih
1: kecolongan,
0: anak-anak yang
1: betul
0: seperti ini kita
1: ya,
0: sebagai orang tuh udah kecolongan
1: betul banget aduh
0: ya wis semakin
1: geram ya gitu ya.
0: Apa murid ma'amal muntas
1: ras terkuat di bumi sudah
0: betul
1: bertindak gitu.
0: Aduh gak kebayangnya.
1: Iya betul sekali.
0: Jangan dibayangin dah.
1: Jangan deh. Ya sudah kalau begitu Mbak Ispa kita ya, kembali putarkan lagu ya. Ini untuk Soda Fortuna semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Warawiri Fortuna FM
0: Genjreng.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng, oi.
0: Oke, Saudara Fortuna, jam 8 lewat 14 menit.
1: Betul aja. Sekali.
0: Ada informasi apa nih, Bang Ido?
1: Ini masih Rido Kutip dari sukabumiupdate.com ya, Mbak Ispa ya. Ini otopsi ungkap kekerasan di leher perempuan warga Bogor tewas di Hotel Sinar Rezeki. Oke, ini otopsi ungkap kekerasan di leher perempuan warga Bogor tewas di Hotel Sinar Rezeki Sukabumi. Nah, misteri kematian seorang perempuan berinisial R yang berumur 53 tahun warga Bogor yang ditemukan tak bernyawa di salah satu kamar Sinar Rezeki Kota Sukabumi mulai menemukan titik terang. Nah, setelah otopsi yang dilakukan tim forensik mengungkapkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Nah,
0: aduh, lagi-lagi kekerasan.
1: Lagi-lagi kekerasan, betul. Nah, dokter forensik RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Dr. Nurul Aida Fatia mengatakan jenazah korban pertama kali tiba di rumah sakit pada Senin tanggal 22 kemarin di sore hari dan langsung menjalani pemeriksaan awal oleh dokter jaga. Nah, jenazah itu dikirim ke rumah sakit kemarin itu kurang lebih sekitar jam 4 lebih 30 menit sore ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga di jam 5 sore. Itu pada saat pemeriksaan sudah ada tanda pasti kematiannya, baik itu kaku mayat, lebam mayat. Nah, itu menurut ujar dari dokter Aida ya. Nah, pada pemeriksaan awal tersebut petugas medis hanya menemukan beberapa luka lecet di bagian wajah korban. Namun karena penyidik menilai terdapat hal yang perlu dialami terkait penyebab kematian korban, akhirnya dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui otopsi. Nah, waduh, ini benar-benar berarti orang Bogor yang wafat di Sukabumi, Mbak Ispa.
0: Iya,
1: salah satu hotel Sukabumi. Nah, otopsi kemudian dilaksanakan pada hari Selasanya sekitar pukul 8 pagi. Dan pemeriksaan mendalam itu tim forensik menemukan adanya indikasi kekerasan yang tidak terlihat dari pemeriksaan luar tubuh korban. Oke. Nah, tak hanya itu, dokter forensik juga menemukan adanya patah tulang rawan pada bagian leher yang diduga berkaitan dengan tindakan kekerasan sebelum korban meninggal. Waduh. Mengenai waktu kematian korban, Aida memperkirakan korban telah meninggal sekitar 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan awal di rumah sakit, setengah hari itu ya. Estimasi tersebut didasarkan pada kondisi kaku mayat dan lebam mayat yang ditemukan pada tubuh korban. Saat ditanya mengenai kemungkinan korban meninggal akibat cekikan atau tekanan pada leher, nah, dokter Aida tidak memberikan kesimpulan pasti, namun ia menegaskan bahwa kekerasan tumpul pada area leher memang dapat menyebabkan kematian. Nah, temuan tersebut kini menjadi salah satu petunjuk penting bagi penyidik Polsek Cikole dan Satreskrim Polres Sukabumi Kota dalam mengungkap penyebab pasti kematian korban serta menelusuri pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
0: Yang jadi pertanyaan, siapakah yang membawa?
1: Betul sekali.
0: Ataukah dia dibawa atau mungkin janjian?
1: Janjian.
0: Kita tahu, alam. Yang pastinya CCTV ini.
1: CCTV harus dikeluarkan.
0: Di hotel. Biasanya di hotel pasti ada,
1: ada
0: ya.
1: Ada pasti.
0: Ada pasti.
1: Pasti ada.
0: Harus di sekitaran jalan hotel tersebut, di sekitar jalan-jalannya. Yap, ya.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Ya, semoga saya terungkap.
0: DPO juga ini ya.
1: DPO.
0: Pelakunya.
1: Benar.
0: Seperti topik.
1: Topik.
0: Panggil deui.
1: Iya benar. Walaupun tidak sekejam topik, tapi menghilangkan nyawa orang nih.
0: Namanya juga menghilangkan nyawa ya.
1: Betul.
0: Gak kebayang.
1: Betul sekali.
0: Oh, karunya. Teh budak tehnya.
1: Berumur 53 tahun, Mbak.
0: Udah banyak asal 53 gini ya.
1: 53.
0: Masih gumenah-gumenah kayak gini kan. Oh, 53.
1: 53.
0: Ya. Aduh. Betul. Ya, tadi kasus seperti ini ya, tindakan kekerasan.

0: Kan tadi yep. Satpam ya, mm-hmm. Terus sekarang ini yang entah orang warga Bogor ya?
1: Warga Bogor, betul, yang tewas di Hotel Sukabumi.
0: Oke, nah mm-hmm. sekarang juga ini pencarian Tobi diperluas. Tobi itu siapa apa sih itu, Tobi? Ternyata Tobi itu nama seorang anak yang mungkin kemarin sempat ini hilang ya,
1: okay.
0: Tenggelam okay. Di kawasan Muara Cipanarikan Pantai Pasir Putih, mm-hmm. Desa Panguman, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
1: Okay.
0: Jadi pencarian Tobi ini diperluas hingga Minajaya dan juga Sodong Parat, korban belum ditemukan.
1: Okay.
0: Wow, ya ini beritanya update di hari Rabu kemarin jam 18:36.
1: Okay.
0: Jadi belum ditemukan Tobi Effendi, 12 tahun ya.
1: Umurnya 12 tahun.
0: Iya, okay. Memasuki hari ke-6 pencarian ya, tim SAR gabungan masih berupaya menemukan Tobi Effendi, 12 tahun, remaja asal Kota Bogor yang hilang tenggelam di kawasan Muara Cipanarikan Pantai Pasir Putih, Desa Pangumbahan, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi ya.
1: Sudah mau seminggu ya.
0: Iya, hampir sepekan. Mm-mm. Hingga Rabu kemarin 24 pukul 17:00 Indonesia Barat, korban belum berhasil ditemukan meski area pencarian terus diperluas.
1: Okay.
0: Ke sejumlah titik di pesisir selatan Sukabumi. Mm-hmm. Korban diketahui merupakan warga Villa Bogor Indah, Blok EE6, nomor 05 RT 002 RW 013, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
1: Okay.
0: Tobi dilaporkan hilang setelah terseret arus bersama ayahnya saat berenang di kawasan Muara pada Jumat 19 Juni. Sementara ayah korban, Ahmad Effendi, 36 tahun, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia juga pada Sabtunya tanggal 20 Juni sekitar pukul 8:40 Indonesia Barat.
1: Mm-hmm.
0: Jenazah ditemukan mengambang sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian sebelum dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
1: Oke.
0: Okay. Komandan Pos TNI AL Ujung Genteng Letu Laut Andri Kurniawan mengatakan kalau operasi pencarian masih terus dilakukan okay. sesuai prosedur pencarian dan pertolongan yang berlaku. Menurut Pak Andri, pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan. Tim menyisir sepanjang garis pantai serta wilayah perairan yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban.
1: Mm-hmm.
0: Area pencarian pun terus diperluas. Dan pada hari ke-6 operasi, tim melakukan penyisiran di perairan Ujung Genteng hingga kawasan Ombak 7 yang berada di perbatasan Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas. Selain itu, pencarian juga menjangkau pantai Minanjaya dan Kecamatan Surade serta kawasan pantai Cikepuh dan pantai Sodong Parat di Kecamatan Ciemas.
1: Ciemas.
0: Mudah-mudahan secepatnya ditemukan ya.
1: Amin, ya Rabbal.
0: Ayahnya alhamdulillah sudah ditemukan anaknya. Mudah-mudahan menyusul ditemukan.
1: Iya, betul.
0: Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat 19 Juni sore saat Ahmad Effendi bersama istri dan kedua anaknya berwisata di kawasan pantai Pasir Putih, Muara Sungai Cipanarikan.
1: Okay.
0: Di mana sebelum kejadian, Ahmad Effendi bersama putranya ini sempat berenang di kawasan muara yang berbatasan langsung dengan laut. Beberapa saat kemudian, keduanya diduga terseret arus kuat dan gelombang hingga terbawa ke tengah laut. Menerima laporan kejadian ini, tim gabungan langsung terdiri dari Basarnas, Pos TNI AL Ujung Genteng, Satpol Lairut juga, Polsek Ciracap, P2BK Ciracap,
1: yep.
0: Satpol PP, Balawista, Rukun Nelayan, unsur kecamatan, serta sejumlah relawan langsung melakukan operasi pencarian.
1: Okay.
0: Dan hingga hari ke-6 pencarian, seluruh unsur SAR masih berupaya maksimal menemukan korban dengan memperluas area penyisiran dan memperkuat koordinasi dengan nelayan yang beraktivitas di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Sukabumi.
1: Sukabumi, betul. Semoga ditemukan ya,
0: Mbak
1: Isbaya.
0: Amin, mudah-mudahan secepatnya ya ditemukan. Dan buat keluarga yang ditinggalkan oleh dua orang yang sangat amat disayangi, betul.
1: Dicintai,
0: ayah dan anak.
1: Ayah dan anak.
0: Tinggal berarti ibu dan anak satu lagi.
1: Iya, karena dua ya tadi anaknya.
0: Anaknya dua.
1: Okay.
0: Niat untuk berlibur, tapi akhirnya menjadi duka.
1: Betul.
0: Mungkin sudah menjadi takdir.
1: Iya.
0: Dan berharap untuk keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan.
1: Amin, amin ya Rabbal
0: Alamin. Kesabaran dan kekuatan lebih bertawakal kembali.
1: Yep, betul sekali.
0: Dan semoga almarhum dan keduanya ayah dan anak ini secepatnya anaknya dipertemukan.
1: Bisa ditemukan. Ya. Betul sekali.
0: Diberikan tempat yang paling indah tentunya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waduh, berita
0: hari
1: duka
0: ini beritanya
1: ya.
0: Beritanya yang amat sangat sedih-sedih. Tapi kalau yang satu ini nih, buat Saudara Fortuna terlebih ya,
1: mm-hmm.
0: yang belum tahu nih kabar baik untuk warga Sukabumi
1: apa
0: dan
1: nih?
0: Sekitarnya. Mm-hmm. Tahu kan Apotek Indomedika kini buka kembali loh.
1: Okay.
0: Apotek Indomedika ini hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga. Dari mulai melayani resep dokter, mm-hmm. obat lengkap terpercaya, harga harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia juga vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya.
1: Oke.
0: Anda bisa kunjungi Saudara Fortuna di Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Raya, di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, atau depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau dengan sebutan Rumah Sakit Buenot ya.
1: Oke.
0: Buka setiap hari di jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Wah, luar biasa. Merapat di Apotek Indomedika.
0: Iya.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun. Rek marandi, sabun na seem.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Leuleuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wea tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kela. Stokna masih seueur, ce.
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
1: Borong kabehanana. Nuhunnya, ce.
2: Ih, mangga tuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delicious.
8: Ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
10: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
9: Dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
8: Jadi gimana?
5: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Power geng, push!
7: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
11: Amazing!
5: Masa gak mabar lagi?
11: Iya lagi.
5: Sip.
12: mood feels good.
13: Choco Drink,
12: my mood booster,
13: menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food. Yes.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7 FM.

0: Yes, 90,7 Fortun FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng, oi.
0: Oke, Bang Ido, yeah, kita bacakan komen-komen you Facebook juga WhatsApp-nya.
1: Boleh banget. Ini sepertinya Rido coba baca dari komen WhatsApp dulu deh, Mbak Ispa, ya, ini silakan. Karena ada yang masuk terbaru nih. Ada dari Kang Rahmat Irawan. Warawiri Fortuna FM digenjrengkan pokoknya. Selamat pagi Kang Rahmat Irawan. Terus juga ada dari Bang Lens nih. Selamat pagi. Warawiri genjreng euy katanya.
0: Genjreng.
1: Wah. Good morning deh pokoknya untuk semuanya. Terus kita coba baca-baca di kolom Facebook kali ya Mbak ya, karena ini sudah tidak ada yang terbaru lagi di WhatsApp-nya.
0: Oke, untuk Facebook-nya selamat pagi Ispa untuk Tumium Virgo, warga Mabar Medan Horas.
1: Horas.
0: Fitri Imut juga di kawasan Cikaret, untuk selamat paginya buat keluarga tercinta ya.
1: Iya.
0: Bentar, nah Kak Dio.
1: Teh Fitri Imut.
0: Iya, ucap selamat paginya sayang spesial buat anakku tercinta, paling spesialnya buat suami bawer luar biasa ya, buat Rido dan Teh Ispa. Ucapannya genjreng aja, digenjrengkan. Kang Rustam, Bus Tommy hadir selamat pagi.
1: Yep.
0: Dolores juga selamat pagi, digenjrengkan, hadir dan nyimak aja kali ya.
1: Betul.
0: Ini nyamak.
1: Nyamak ya.
0: Tipo.
1: Tipo. Oke.
0: Korban fitnah juga assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warawiri digenjreng, kirim salam buat semua fans Fortuna aja. Maaf enggak nyapa satu persatu ya, lagi sibuk.
1: Oke. Tugas
0: sampai tuntas. Digenjreng.
1: Digenjrengkan. Selanjutnya juga ini ada dari Abah Wesel Samplangan, Mbak Ispa nih. Dari Gianyar Bali hadir katanya.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ispa dan Den Rido. Salam sehat, lancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih banyak katanya. Amin. Sama-sama, good morning juga. Terus ada dari Kang Harun Al Rashid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ispa dan Mas Rido. Harun Al Rashid yang lagi saat ini lagi PTPN 7 Bandar Lampung hadir isi daftar absen dan menyapa fans Fortuna Sukabumi FM tak terkecuali. Untuk Mbak Ispa dan Mas Rido semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan lapor cuaca di Bandar Lampung saat ini masih berawan, lalu lintasnya lancar katanya.
0: Oke, terima kasih laporan diterima.
1: Iya. Kembali ke tempatnya.
0: Betul.
1: Selanjutnya juga dari Denny Akbar ini. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ispa dan Bang Rido, Warawiri Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Kawasan Muara 2 hadir, semangat bertugas dan sehat selalu, hatur nuhun.
0: Amin.
1: Yap. Terus ada dari Kang Bobo aja ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Kang Pongki dan Teh Ispa, selamat pagi Kamis manis katanya.
0: Sepertinya salah dengar.
1: Salah
0: ya,
1: dengar ya.
0: Ya.
1: Kaget ya tiba-tiba.
0: Aduh, Bobo.
1: Kang Bobo.
0: Udah berapa tahun Bobo?
1: Bangun Bobo. Jangan Bobo aja.
0: Jangan bilang 3 tahun sama kayak yang dilakuin sama topik kita.
1: Aduh,
0: ya,
1: jangan
0: ya.
1: Deh. Selanjutnya juga dari Rans Baziran ini. Semangat pagi manis nih, pancen dinamis, Warawiri Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Iya. Terus ada Peggy Kusmawati juga ini.
0: Peggy.
1: Iya, assalamualaikum Warawiri Fortuna FM genjreng euy. Selamat pagi Neng Ispa dan Bang Rido. Semoga sehat
0: pagi,
1: selalu
0: pagi.
1: Brunei nyimak katanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Diwanti Binangkit Lailawati. Digenjrengkan Kamis manis. Cuaca gerimis tetap dikasih senyum manis, jangan jangan optimis, harus romantis, harus optimis dong. Jangan menangis, lebih baik naik bis katanya. Oke.
0: Jurusan mana?
1: Kemana nih?
0: Pokoknya digenjreng.
1: Pokoknya digenjrengkan. Mbak Ispa, ucapannya selamat ulta buat Mbak Ispa.
0: Mbak
1: Ispa ulang tahun kah?
0: Udah lewat.
1: Oh, kaget nih. Aku belum mengucapkan kalau begitu. Semoga panjang umur. Benar tapi Mbak, udah kelewat.
0: Iya, 23.
1: Ya ampun, selamat ulang tahun untuk Mbak Ispa.
0: Terima kasih.
1: Dah terbaik pokoknya untuk Mbak Ispa. Aku kaget nih. Selanjutnya juga ada Layalawati Binangkit. Mama Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna genjreng euy. Ekon hadir, Neng Is juga Rido, sehat selalu. Oh, tadi mungkin Kang Sendal Jepit mungkin ya yang itu ya.
0: Oh, diganti namanya Diwanti ya.
1: Diwanti.
0: Okay.
1: Nah, ini baru Mama Rindu. Oke.
0: Udah nambah naoge cigiret.
1: Cigiret.
0: Benar tuh cigiret.
1: Betul itu. Cigaret gitu. Ini ada selanjutnya ada Mas Irul juga. Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir katanya. Terus Dumayanti juga dari Stabat Langkat Sumut nih hadir katanya. Terima kasih banyak. Terus ada IIS Aisyah juga, kawasan Pelabuhan Ratu, Warawiri, Fortuna FM, Genjreng. Selamat pagi Teh Ispa Arido, mau kirim salam buat Teh Mano, Teh Reni, Jamal, Safitri, Layalawati Binangkit, Fitri Hareti Fitri, Fitri Aminah, Dewi Sulastri, buat semua saudara Fortuna aja seantero Sukabumi. Spesialnya buat Teh Ispa dan Rido, selamat tugas sampai tuntas. Makasih Fortuna FM, Genjreng. Betul. Selanjutnya juga ini ada dari Wasupri nih. Warawiri Fortuna FM Genjreng euy, ngabsen hadir kawasan Parkud ngagenjreng bareng si eta sitaeun si etu. Maksudnya itu. Sambil aktivitas buat Bi Ispa dan Mang Rido mat pagi mat siaran mat mat met met.
0: Entong atuh mat mat met met mah bahayanya mat mat met met komo lamun dinu hajat ya gini. Dinu syukuran mat mat met met.
1: Aduh ya ampun. Wasupri ya pokoknya permamatan deh.
0: Baik, selanjutnya sama Ispa ya, Renata boy. Syakura, Warawiri Porna FM Genjreng.
1: Digenjrengkan.
0: Selamat pagi Mas Sister, yo Bang Ido juga yang ganteng, semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Ada dalam semua taala amin, doyang sama untuk Teh Aren ya. Aren alias Renata Sakura, pokoknya Fortuna Genjreng euy, di Genjreng Teh Aren. Kakek Kuenera juga selamat pagi, daerah Utara Bali ada di sini. Yo Hartono Tono Jakot Jakarta Utara, terima kasih. Teh Mariana juga selamat pagi di Warawiri Genjreng euy, selamat pagi. Teh saya juga Aido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin,
0: pokoknya
1: puncak kuliah
0: cuacanya alhamdulillah cerah di Genjreng, alhamdulillah Genjreng. Jadi cerah ya. Awan hitamnya sudah ngacir
1: alias nyingkah gitu.
0: Iya, Amiruddin selamat pagi juga, Lela hadir selamat pagi, Sivana Sinta juga. Perjuangan itu banyak gaya, kadang lari kadang lompat. Kunci bagi itu gembira, jalani harimu penuh semangat.
1: Aduh, terima kasih ya. Kutipannya
0: Cameng Mustika selamat pagi juga, salam rahayu Dik Gek Ispa juga, Dik Rido sama pelanggan Genjer Bali ikutan gabung, makasih matugas.
1: Terima kasih banyak
0: Kang Cepijul juga, waalaikumsalam Warawiri di Genjreng hadir nguping, makasih Novita Sarita Sari, good morning morning tuh aja. Dan terakhir ada Ateng Warawiri Fortuna FM Genjreng, waalaikumsalam. Salam Teh Ispa juga Rido, mat pagi aja nyimak nih Ateng Duren Gede hadir.
1: Oke.
0: Oh, Ateng teh dari Duren Gede.
1: Duren Gede.
0: Daerah Bogor ratunya.
1: Bogor itu ya, Duren Gede ya.
0: Selamat beraktivitas sampai tuntas, semoga sehat selalu Genjreng.
1: Digenjrengkan. Ini sepertinya sudah habis ya, Mbak ya?
0: Abis komen-komennya. Ya.
1: Oh, tapi ini ada yang miskol-miskol nih.
0: Ada yang miskol.
1: Iya, ada dari Mami dan Wajangkis. Anu Anyar nomornya merenannya.
0: Wajangkis atau tadi di interval pertama disebatkan awa nambah guga awa kabarangan.
1: Wajangkis teh. Aduh. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak.
0: Oke. Setelah ini
1: sepertinya kita kasih musik atau tutup
0: pamit
1: nih.
0: Pamit langsung ya. Ternyata sudah waktu ya sudah
1: 8 lebih 52 menit ya.
0: Betul sekali. Baiklah kalau begitu kita berdua ya undur pamit. Namun sebelumnya terima kasih banyak kebersamaannya, sudah selalu setia selama 3 jam.
1: Iya, betul.
0: Setelah
1: sekali.
0: Ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga ada.
1: Betul.
0: Badan Negawati
1: dan juga Sulistia pastinya.
0: Mohon maaf juga dari kita berdua bila ada salah-salah kata dan kekurangannya, canda guyon yang kurang berkenan di hati Anda, saudara Fortuna. Nanti ketemu lagi suara Ispa di jam 11.
1: Oke. Suara Rido di jam 9 malam nanti.
0: Oke deh, kalau begitu saya Ispa Dalan
1: dan saya Rido Dermawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Baiklah, 90,7 ya. Radio Fortuna FM Genjering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat
1: halo.
0: Pagi berumah tangga ya. Halo semuanya. Pagi. Kita sudah posting di FB ya.
1: Betul.
0: Temanya adalah bahagia itu sederhana.
1: Iya.
0: Kumpul sama teman-teman ini sudah bahagia ya. Seperti hari ini mau kumpul kita bahagia banget ya. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk grup Ceria Inspirasi.
1: Betul.
0: Dan juga untuk komunitas PEN Radio Fortuna PM. Selamat pagi semuanya,
1: pagi
0: untuk Ibu
1: juga.
0: Ipung Sapuro ya. Kemudian juga untuk Baleba, selamat pagi Bu Liliana juga, makasih ya. Baikannya. Kemudian juga untuk siapa lagi? Meliandri ya.
1: Teh Mel, katanya
0: selamat
1: mau kesini
0: pagi.
1: Ya.
0: Meliandri yang sangat luar biasa kita ya, bukan memuji di belakang, tapi di depan, di belakang pun sama kita karena memang luar biasa ya. Bang Len juga selamat pagi, apa kabar hari ini?
1: Bang,
0: semoga sehat selalu ya. Kemudian juga untuk sehadainya pohadei.
1: Terlalu banyak ya, banyak.
0: Ibu dan
1: sekali
0: Bapak
1: fansnya.
0: Maruan selamat pagi. Betul. Aja. Digenjeringkan saja lah. Udah Ibu Ipung tadi.
1: Iya.
0: Mami Minak selamat pagi. Genjering. Kita akan dengarkan sebuah tema dari Noah. Badai pasti berlalu. Genjering.
1: Genjering.

0: sesuai ya dengan tema kita, badai pasti berlalu. Setiap orang di mana kita punya masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Baik, kita akan mulai berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta yang lagi nguping di rumah ya. Di sini semua orang tentu ingin merasa bahagia, namun tidak semua orang tahu bagaimana cara membahagiakan diri kita sendiri. Nah, kalau Anda termasuk salah satunya, yuk baca ya tuh, dengarkan kita, jangan membaca-baca yang lain, mendingan dengerin Radio Fortuna ya.
1: Iya, betul.
0: Bahagia itu apa? Ada yang bilang bahagia itu susah.
1: Mm-mm.
0: Ada yang bilang bahagia itu sederhana.
1: Yeah.
0: Ada yang bilang bahagia itu susah dan suka sekali untuk dicarinya sama kita, padahal ada di dalam hidup kita ya. Ibu rumah tangga, di sini ibu rumah tangga, bahwa ada yang bilang bahagia memang sangat susah dicari, tapi bagi kita pasangan, keluarga ataupun lain sebagainya, teman baik, karir yang cemerlang atau tubuh yang sehat, itu harus bahagia.
1: Betul.
0: Sebenarnya definisi bahagia itu tiap orang itu pasti berbeda-beda, tetapi umumnya bahagia itu keadaannya membuat perasaan jadi senang, puas dan penuh sukacita. Masih dapat diartikan secara beragam. Tidak semua orang bisa mendefinisikan atau bahkan merasakan kebahagiaan. Sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa terisolasi dan tidak dihargai, suka berpikir negatif atau kurang me time ya, bisa membuat seseorang tidak mampu merasakannya. Nah, nanti kita akan berikan ya cara bahagia membuat bahagia diri sendiri. Nanti kita silakan tulis dulu.
1: Iya. Dan juga nih, bahagia itu sederhana, seringkali letaknya bukan pada pencapaian besar, melainkan pada kemampuan kita untuk bersyukur atas hal-hal kecil ya. Jadi kalau kita misalkan gak bisa meraih ya impian kita, ataupun pasti ada jalannya ya seperti itu. Dan juga jangan lupa bersyukur. Kunci dari kebahagiaan itu yaitu bersyukur ya. Kalau kita sehat udah alhamdulillah, seperti itu.
0: Nah, itu ya.
1: Dikelilingi teman-teman baik ya, kita bersyukur gitu. Tidak usah iri dengan pencapaian orang lain. Misalkan orang lain udah lebih dari kita, kayak kan kita punya jalannya masing-masing.
0: Ada
1: ya,
0: rezekinya.
1: Betul,
0: berbeda,
1: ada rezekinya
0: ya,
1: masing-masing ya. Dan juga nih ada beberapa kunci sederhana untuk menemukan kebahagiaan setiap hari, seperti mensyukuri hal kecil, menikmati secangkir kopi di pagi hari, bangun dengan tubuh sehat, atau bisa tidur nyenyak aja, kita udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, nikmat pas bangun seger ya.
1: Betul. Coba bayangkan di luar sana ya, mungkin di Palestina ya, itu tidak bisa tidur nyenyak ya,
0: karena ketakutan ya.
1: Betul. Nah, kita harus bersyukur seperti itu. Dan juga nih, menghabiskan waktu bersama orang tercinta, berkumpul, tertawa, atau sekadar mengobrol dengan keluarga dan juga teman dekat ya. Nanti juga akan ada Teh Mel ya, kita akan ngobrol-ngobrol, menghabiskan waktu bersama tentunya.
0: Jadi
1: dan
0: kita
1: juga
0: akan bahagia ya.
1: Betul ya, dengan para penyiar-penyiar tentunya. Dan juga ini menghargai proses, menerima keadaan, dan tidak terlalu mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Jadi kita gak usah cemas, aduh aku jodohnya siapa ya, seperti
0: jangan
1: itu.
0: Nanti juga jodoh akan datang.
1: Betul, ya,
0: ya. Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, kita berikan sebuah temu baung juga. Selamat pagi bersama istri tercintanya ya,
1: dengan Teteh Nurul ya.

0: Baik, kita lanjutkan sambil menunggu komenan dari Anda semuanya ya, lewat WhatsApp Fortuna ataupun kemana saja boleh ya. Nah, ibu rumah tangga, jadi perasaan bahagia itu ibu rumah tangga ya, bisa berdampak baik. Selain perasaan bahagia dan berdampak positif bagi kesehatan fisik kita dan mental, hal ini juga karena saat seseorang bahagia, kadar hormon stres akan berkurang. Sehingga risiko terjadinya kondisi kesehatan seperti hipertensi bisa berkurang. Dengan begitu risiko stroke dan penyakit kardiovaskular juga bisa dapat menurun. Perasaan bahagia juga menurunkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Nah, ibu rumah tangga, yang pertama terbiasa tersenyum ya. Sederhana tetap tersenyum ya, bisa membuat
1: langsung bahagia ya.
0: Ini maksudnya tuh kan memang harus dicari sendiri ya. Otak melepaskan hormon dopamin yang dapat memicu perasaan bahagia. Namun bukan berarti Anda harus tersenyum sepanjang waktu. Cobalah tersenyum dengan diri sendiri di depan cermin setiap pagi, atau tersenyum ketika Anda sedang merasa sedih. Yang pertama. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Bersyukur dapat membuat Anda bahagia dan menjalani hidup. Anda bisa memulai dengan memanfaatkan diri dan mengakui satu hal yang Anda terima setiap pagi saat bangun tidur. Sadari juga hal sederhana di sekitar Anda yang bisa Anda syukuri. Misalnya rekan kerja yang menawarkan secangkir kopi, ada kalau dulu mah Spongky ya.
1: Tapi selalu
0: dia ya. Dan ataupun menghirup udara segar dengan terbiasa bersyukur, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bisa hilang. Lakukan hal yang disukai. Kira-kira aktivitas apa yang membuat Anda merasa tenang dan gembira? Apakah menari, bermain musik, atau juga berolahraga, berkebun, perawatan diri kalau banyak uangnya, ataupun hangout? Buatlah waktu khusus untuk Anda menikmati waktu dengan hal-hal yang Anda sukai.
1: Iya, dan juga nih, sebuah pilihan hidup ya. Kebahagiaan bukan sekadar hasil dari situasi tertentu, melainkan sebuah keputusan personal. Seseorang bisa memilih untuk merespon setiap kejadian, baik atau buruk, dengan sikap positif dan juga penerimaan ya. Jadi kalau kita emang pengen marah, ya udah marah. Kalau pengen bahagia, itu bahagia ya. Sebuah pilihan, betul ya, tidak memaksakan. Dan juga nih, ketenangan batin ya, bebas dari kecemasan. Dalam kacamata psikologi dan spiritual, bahagia adalah ketika hati merasa tenang. Seseorang yang bahagia mampu melepaskan kekhawatiran berlebih tentang masa depan dan tidak terus-menerus bersedih meratapi masa lalu ya. Kita tenang ya kalau bahagia, itu gak perlu cemas ya. Jadi kalau kita kumpul sama teman-teman juga, kita gak diem gitu ya, gak banyak pikiran.

0: Seperti
1: ngobrol
0: itu.
1: ya, asik-asik aja.
0: Nah, dan juga nih makna dan juga kemanfaatan, banyak orang menemukan kebahagiaan saat mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, bisa menjadi diri sendiri dan mampu membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kita jadi diri sendiri ya, gak perlu nih di depan orang kita bersikap sok baik gitu ya. Nah, gak perlu,
1: biasa aja,
0: betul,
1: natural gitu ya.
0: Karena nanti juga makin kelamaan kita tahu sifatnya ya, tadian seperti itu.
1: Jadi lama kelamaan kita sudah bisa menggarisbawahi,
0: betul,
1: bahwa si A sampai Z ini begini itu begitu gitu ya.
0: Tapi padahal kita belum ketemu juga kan kita udah ketahuan gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Dan juga nih, bahagia itu sederhana menurut Islam. Dalam Islam bahagia itu sederhana karena berpusat pada hati yang tenang. Kuncinya adalah mensyukuri nikmat yang ada, bersabar atas ujian,
1: iya,
0: dan
1: betul,
0: juga merasa cukup dengan ketetapan Allah. Ya, gak usah kita gak bersyukur ya. Kita bersyukur bisa hidup hari ini juga ya, bisa melaksanakan sholat ya, seperti itu. Kan banyak tuh ya orang-orang di rumah sakit ya,
1: yang
0: tidak
1: sakit,
0: bisa tidur tenang, betul, seperti
1: atau yang
0: itu
1: kemarin terjadi terjadi yang sama pacarnya tuh.
0: Iya,
1: yang matanya dicokel gitu ya, terus bibirnya juga digunting.
0: Baru sebulan
1: dan
0: pacaran
1: sebagainya.
0: Udah di
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, berarti kurang ajar banget. Semoga dihukum seumur hidup,
0: betul,
1: karena memang di Indonesia itu ada hukuman mati tapi khusus untuk pengedar narkoba,
0: nah,
1: bandar ya.
0: Betul. Oke, kita lanjut ke Facebook aja kali ya. Udah
1: iya,
0: ada 15
1: boleh
0: orang nih, ternyata udah banyak juga ya hari Kamis sekarang. Dari Kak Socia juga, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Feminang dan Keluarga, Neng Sulisya dan Teh Dian Egawati. Santuk itu juga Ganjar Bali hadir. Ngaji diri Feminang Keluarga Fatal FM, Ganjreng Cisat hadir menyapa. Semoga fans Fortuna serta krunya dikasih kesehatan selalu, amin.
1: Amin, amin.
0: Abah Ustaz Sempelangan juga Ganjar Bali hadir. Hasil Feminang Keluarga, Diana Sulis, Assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian dan Neng Sulis, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu. Dari Gusti Gede Loka Biantara, Tabanan Bali hadiah. Dari Ujeng Jaya juga, Femina Keluarga Fatan FM, Genjreng Ei. Pagi Tasuli sama Mbak Dian, gimana nih kabarnya? Bahagia itu sederhana, bila kita sering bersyukur pasti semua terasa cukup. Tidak selalu merasa kurang, jangan hiraukan kata orang. Orang lain bergaya mewah tapi belum tentu hatinya itu bahagia. Ya siapa tahu ya, mungkin bergaya juga dari pinjam mungkin ya. Nah, tidak perlu iri ya.
1: Tidak perlu iri, semua itu juga,
0: betul,
1: ketetapan dia ya orang.
0: Iya. Salam-salam ini buat Teh Mel, Mai Is, Teh Balabat, Ibu Ipung, Bang Lens, Mani ini buat semuanya aja. Spesnya buat Badia sama Tasulia, tetap bahagia, lagunya dipilihkan saja. Genjering elai.
1: Dipilihkan okay saja siapa? Kang Ujeng?
0: Iya,
1: kenapa?
0: Gimana Badian katanya ya.
1: Gimana ya?
0: Kakak Diki ini kawasan Jalur Lingkar Selatan badai dihadir di acara Femina Keluarga Fatan FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian dan Sulis, selamat bertugas kembali. Kamis manis seperti hari 10 Asyura ini, banyak bubur yang manis-manis. Oh iya, betul ya.
1: Iya, bubur putih, bubur merah.
0: Iya, betul.
1: Yang dibuat...
0: Dan yang ada nangkanya itu yang merah ya? Yang ada nangka,
1: kadang
0: suka dikasih
1: nangka jadi polos, oh, pakai santan paling. Enak loh. 10
0: iya
1: Asyura sekarang.
0: Baru
1: memang
0: ingat ya. Pengen lagunya dong dari Wali, salam lima waktu. Salamnya buat semua penggemar Fatuna Jawa dimanapun berada, untuk Tadian dan Neng Sulis, semoga sehat selalu, amin. Cita Isya, betul sekali kata Neng Sulis. Lela Lela hadir, mau lagunya dong Berlayar Tak Bertepian. Tetap semangat Genjreng. Dede Senanda juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Kalapan Unggal hadir. Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu Dik Gek, Dian dan Dik Sulis, Sampelangan Ganjar Bali ikutan gabung. Oke, Amiruddin juga, selamat pagi Reni Rentina. Assalamualaikum Mbak Dian dan Neng Sulis, hadir medannya Ganjreng. Menyimak aja Mbak di hari Kamis. Oke, nyimak aja ya. Teh Meliandri juga, halo Teh Mel ya.
1: Iya.
0: Udah mendung di sini, rebrai gitu ya cuacanya.
1: Iya, enggak sih kayaknya ini, biasa kayak kemarin.
0: Betul.
1: Sedih dulu terus bahagia ya.
0: Iya. Assalamualaikum Femina Keluarga Futon FM Ganjreng. Selamat pagi Mbak Jadian, cantik juga, sangat baik hati. Dan juga Neng Sulis Tiannya, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Dan juga nih, bahagia itu sederhana, contohnya bertemu teman-teman yang baik dan sering silaturahmi itu sudah bahagia yang luar biasa.
1: Oh, itu pahalanya juga luar biasa
0: iya,
1: dari Allah.
0: Iya, semoga digantikan ya Teh Mel ya.
1: Iya.
0: Dan juga nih, salam-salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Mami Minok, Ibu Lilian, Ibu Balebat, Ibu Ipung, Sapuro, Mai Is, Marin, Taulip, Pak Hujeng Jay, Bang Lens, Kang Ajas, Kang Budi, sama JM-nya, Ateng-Ateng, Korban Binadas, Ibu Atika, juga Neng Heranya. Buat semuanya aja, oke. Artono Jakarta sudah hadir, terima kasih. Oke, terima kasih juga ya.
1: Baiklah.
0: Kita lihat yang di WhatsApp-nya.
1: Ini dari sini dulu loh buat Badiannya.
0: Oke,
1: ini Badian. Assalamualaikum, waalaikumsalam,
0: Femina
1: Keluarga Genjreng.
0: Genjreng.
1: Selamat pagi Neng Hajadian dan Neng Sulistia juga, yang lagi ada yang punya suara bagus-bagus, mantap ya.
0: Iya.
1: Kebahagiaan itu sebetulnya diukir oleh diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Karena kalau tidak bisa mengukir diri kita, misalnya kita selalu melihat orang lain, ah orang lain punya ini, pengen.
0: Betul. Nah,
1: hilangkan semua itu, pasti akan baik terhadap kita, dampak positifnya. Jadi kalau orang lain membeli sesuatu yang banyak dan itu,
0: betul,
1: dan ini, beli mobil, beli emas, segala macam, itu sebenarnya dia dari Allah. Kita pun mungkin insya Allah suatu hari nanti akan kebeli emas yang banyak,
0: betul,
1: kemudian juga banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa membuat kita bahagia. Salam-salamnya mah untuk Bang Len, Om Yuda, kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro, ada Meliande juga,
0: iya, teh,
1: yang bagus suaranya. Nanti nyanyi lagi Bu di sini dia. Pasti ya, akan nyanyi lagi sama Marin. Olivia Senja juga. Dan juga untuk Marin Laila Binangkit ya, kemudian juga untuk Olivia Senja,
0: iya,
1: dan juga untuk siapa lagi nih, Bunga Mawar. Untuk Ibu Liliana ya, selamat,
0: iya,
1: pagi Maiis, tidak terdengar. Kemana, sakit atau gimana? Enggak, mungkin lagi rehat dulu ya,
0: iya.
1: Kemudian juga untuk Peggy Kusumawati, selamat pagi. Kemananya Peggy, udah gak komen ya?
0: Betul,
1: kenapa?
0: Kemana itu, Kak Peggy, sehat?
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian juga untuk Kak Amar Service, untuk Kang Surya, untuk Kang Budi, semuanya saja ya yang selalu nguping dengerin kita. Waaung juga ya untuk Pak Ben dan juga semua aja.
0: Betul.
1: Joko Tawo juga selamat pagi, terima kasih. Lagunya mah terserah aja.
0: Iya,
1: sudah itu semuanya.
0: Oke, sudah.
1: Satu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mama Minok nih. Pemirsa keluarga genjering, nyimak aja sambil dengerin lagunya Perahu Kertas. Kirim salamnya untuk Ibu dan Bapak Marwan, kemudian untuk Meliandri, Neng Meliandri Balebat ya. Ibu dan Bapak Marwan, kemudian buat Mas Bang-bang, Bang Len, pokoknya semua-semua aja deh genjering euy. Terima kasih. Kemudian ini ada dari Bang Len juga ya. Kita akan bacakan sekalian nih. Di sini assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian Neng Sulis, semangat hari Kamis penuh berkah, sehat selalu, bahagia selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa lagi malas ngirim-ngirim? Oke, lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Meliani mungkin udah di jalan, kayaknya nggak minta lagu, ada geningan? Coba ya.
0: Ya minta lagu.
1: Sepanjang Jalan Kenangan, ini lagunya ini coba.

0: 90.7 FM.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh bang yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hi, Glitz. We are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel.
16: Hai semua.
17: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
18: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Power Geng Push.
18: Yung, ayo dong, ya. Wifi mati.
17: Padahal dikit lagi winner.
19: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
17: Baru? Wih, keren pack barunya.
19: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
17: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
19: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
17: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
19: Amazing!
17: Masa gak mabar lagi?
19: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
17: Choco Drink,
8: my mood booster.
17: Menyala moodku.
19: Dari Wings Food.
15: Cek, punten.
20: Mangga.
15: Beli sabun.
20: Prek Marandi, sabunnya seer.
15: Sabun Nuvo family-nya.
20: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
15: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
20: Leleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
15: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
20: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
15: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
20: Kula wargi terlindungi 24/7.
15: Pisan.
20: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
15: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
20: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
15: Ih, mangga atuh teh.
20: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
15: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
21: Hai.
22: Sorry, Megandomani ya?
21: Iya benar.
22: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
21: Oh,
22: apalagi
21: ya?
22: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
21: Bisa aja.
22: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
21: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
22: Serius?
21: Iya.
22: Gimana?
21: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
22: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
21: Dan tahan lama.
22: Oh iya?
21: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
22: Wah, goals aku banget tuh.
21: Iya kan?
22: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
21: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
23: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 100
4: Musola Indah.
5: Waalaikumsalam.

Terima kasih Melianti yang sudah ada di Radio Fortuna ya, dengan segudang bawaannya. Bang Len, ayah tuh kesini nanti jam 11. Sarapan jam 11. Terus siapa lagi mau datang, ayo.

sahabat, tapi tadi ada minta di Facebook ya. Tapi yang kalau dari Ella-nya itu kurang bagus, ini covernya lebih ngejreng. Terima kasih masih di Femina Keluarga. Untuk semuanya selamat siang ya. Semoga selalu bahagia melebat ibu-ibu Sapuro juga ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek
4: Marandi, sabunnya saya.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan.

0: Mangga tuh teh.
1: Mandi jadi lebih hemat pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Cucian numpuk,

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Power geng, push.
0: Jom, ayo dong, ya. Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
0: Jadi gimana?
5: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: 90,7 Fortune FFM.

0: Materinya masih ada?
1: Udah
0: habis ya? Iya. Jadi kesimpulannya, kalau bahagia itu sederhana, seperti sekarang kita ada Meliandri, nanti ada Olive Senja, ada Marin, dan yang lain-lainnya mungkin ya, datang ke sini. Pokoknya kebahagiaan itu bisa diciptakan sendiri, membuat kita lebih bahagia ya.
1: Betul ya. Oke, nih terima kasih banyak yang udah komen-komen juga ya.
0: Yang
1: kita
0: itunya
1: dari yang terbarunya. Dari WhatsApp-nya tidak ada ya. Dan juga yang udah miss call, Joko Weu juga. Halo, Joko Weu. Kita lihat dari yang terbaru. Nah, dari Fitri Hari Fitri ya. Femina keluarga genjreng Neng Suli tadi ente Fitri Cikare pengen request dong lagunya Liodra. Pesan terakhir. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Neng Suli dan tadian ucapannya genjreng Lelawati bintang kita, assalamualaikum femina keluarga genjreng Baku Haja juga Neng Suli setia Ekon hadir sehat selalu. Amin. Dan juga dari Bianian, assalamualaikum femina keluarga genjreng siang bahagia Dian dan Neng Suli, salam sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Cikundul nyimang, salam-salamnya buat semua fans femina keluarga semuanya. Renata Sakura juga ya, Teh Aren Andala, assalamualaikum femina keluarga Fatan FM genjreng santun pagi Teh Haja juga Neng Suli yang cara rantik ramah dan sangat baik hati, salam hangatnya untuk saudara Fortuna, Manini, Mami, Papi, Ibu Ipung, Sapuro, Kang Ujeng Jay, Teh Meliandri, Mai Is, Olip, Kang Joko Weo, Kang Deden Bantas, Talela Leila, Marin Bang Lens, Pak Ben, Korban Binadas, pokoknya buat semuanya aja. Lagunya Bersamamu, Aku Bahagia dari Alfi Bilkis. Untuk yang tugas selama siaran, thank you so much, love you katanya. Dari Supri Lovers juga, Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng, hadir kawasan Parkun, Nagin sambil aktivitas bareng si Taun buat Mbak Dian Egawati. Dan tersulis selama siaran genjreng Atang-atang juga Femina Keluarga Fatan FM genjreng assalamualaikum bahagia Diana Gawati juga yang tulis yang cantik-cantik baik hati, selamat bertugas ya. Ateng mau request yang lagunya
0: apa tadi, Bersama Bahagia
1: UKS Pahit
0: yang tadi minta Bersamamu.
1: Bersamamu Aku Bahagia dari Alfi Bilkis. Iya. Dari Atang-atang juga nih lagunya pengen apa ini tadi ya?
0: Gak ada lagunya. Coba nanti dicari sama Solis ya.
1: Iya.
0: Itu Kang Ateng apa lagunya?
1: Lagunya bentar ini terlalu panjang. Tadi paling UKS Pahit Akan Manis akhirnya. Oke. Mas Irul juga, assalamualaikum Bang Abed juga Dewa Timur hadir, Rustam Bustomi juga hadir. Terima kasih banyak yang udah teplop juga ya. Buat Dadai Sunanda, Rami Ani, Ateng-Ateng, Ujeng Jay, Leila-Leila, Bianian, Abis Nusam Pelangan, Sita Isya, Deni Akbar, Hadi Suhadi, Haris Abdillah Diki, Meliandi, Aceng, Tea, Caung, Gusti Gede Loka Biantara, Renata Sakura, Lewati Pibinangki, Tani Rentina, Wonggo Prasetyo, Brahma Kumbara, Amir Udin, Cepi Irawan, Mas Irul, Pegi-Pegi Kusmawati juga kemana nih KPG tuh main gak komen ya. Super Lovers
0: Ngajin Diri Pitri
1: Socia Kang Tuketut Jeng dulu terima kasih banyak udah teplok ya. Ujeng Jai Dini Akbar Haris Abdillah Teh Meliandri Rera Sakura Lewat Binangkit dan juga Vita Fitri dan juga Socia. Oke sudah. Yang tadi tidak ada lagunya ya.
0: Iya, kita download tadi dulu. Untuk Ibu dan Bapak Marwan terima kasih juga untuk Bang Len juga tadi sudah komen. Untuk Balai Bat juga selamat siang semuanya. Iya.

0: Karena kita kan akhiri ya, nanti ya, jam 11 ada Misol. Di sini ada Sulis juga dan
1: Mbak Ispa.
0: Mbak Ispa. Dan Pongki, Dito, terus Icat. Mau ini, Pongki, Ido, Icat.
1: Iya.
0: Mau nonton dulu
1: Tanah Runtuh.
0: Tanah
1: ya?
0: Runtuh. Nanti mungkin kita besok ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih, saya Den Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap-siap Neng Meli nyanyi.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagaimana

0: ya nonton. Nonton jadi ya biar rame lah diganti sama Badian dan Sulistia ya. Hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang saudara Fortuna, apa kabar hari ini? Yang menyanyi sebentar tapi kita akan diawali dengan Meliandri dulu yang sudah ada di sini ya. Kita akan menyanyikan lagu Harta dan
1: Harta dan surga.
0: Harta dan surga. Kita gencarkan dulu. Betul. Iya. Udah siap.

0: Bazar. Kenapa jadi?
1: Sudah ada formula.
0: Udah aja.
1: Kita ikuti acara iya. Selanjutnya. Di.
0: Jadi langsung kena ini. Sebenarnya nggak sih? Ada waktu itu pernah ya. Sok mama dulu.
2: Terima kasih Neng Mali.
0: Mau nerima dulu, tahu jadi tiba-tiba jadi
2: nggak,
0: mati.
2: Marin dulu.
0: Tiba-tiba jadi mati.
2: Iya.
0: Ya sudah lah, Mbak Jan, nanti sambung lagi.
2: Iya, sambung.
0: Ayo Mama Rindu. Terima kasih.
2: Nah. Selamat malam dua. Oh, itu teh dua.
0: Kopernya ya? Belum datang itunya.
2: Kuahnya. Teh olip.
0: Teh olip.
2: Oh, macet.
0: Ayo.
2: Macet. Ayo teh olip.
0: Teh olip mana sotonya, ayo.
2: Kalau ada mau ke Sonoma nitip itu dah, nitip tahunya.
3: Enggak bisa, barusan Marin juga.
2: Oh, enggak bisa. Marin iya. Nitip tahu juga enggak?
3: Itu katanya kejebak saman, macet.
2: Saman ya.
3: Iya. Yang itu apa teh? Yang pawai.
2: Iya.
3: Jadi kejebak macet.
2: Baik, selamat siang Marin.
3: Selamat siang juga Mbak Haja.
2: Sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah insyaallah.
2: Oke, nyanyinya selamat malam dua ya.
3: Iya.
2: Kita jinglekan dulu genjering euy.

0: Mari.
1: Selamat siang ya.
0: Tapi sekarang siang.
1: Selamat siang. Iya. Tunggu Mbak aja.
0: Iya, sama-sama.
1: Bergilir dulu.
0: Iya.
1: Sehat selalu Neng Sulis. Teh Mel.
0: Teh Olive menyanyi apa? Nyanyi ayo.
2: Sebuah janji.
1: Keler.
3: Ada yang itu dulu kan, nelpon dulu Kak Bajet?
0: Enggak, ini aja dulu. Sebuah janji tuh.
3: Sebuah janji. Janjimu pahit sekali. Omonganmu tuh seduh tuh mah.
1: Apa ini?
3: Eta. Enak itu.
1: Orang coba apa istrimu itu? Ini teh susu ya?
3: Iya, maca. Maca.
0: Seger tapi panas-panas. Udah tadi Pang Payuna. Ada ini.
3: Ada itu tadi beli Mamang.
0: Oh, ada.
3: Tuh ambil.
0: Batuk Teh Olive. Sebuah janji ya. Baik, silakan artisnya silakan duduk.
3: Artisnya baru datang.
0: Naik mobil tapinya kan.
3: Naik mobil.
0: Deketin digeser kursinya ke depan.
1: Kalau enggak naik mobil mapan itu mah takut itu keplok-keplok.
0: Pasti. Nah,
3: mana? Nih. Ada enggak? Sok udah. Nih.
0: Iya. Sok. Siang Teh Olive.
1: Selamat siang juga Mbak Jal.
0: Alhamdulillah ya udah mulai sehat, bisa ke sini bikin soto ya. Aduh, subhanallah. Baiklah, nyanyiannya adalah sebuah janji ya.
1: Iya.
0: Kita akan genjringkan.
1: Oh, ini.

0: buat yang lain ya.
1: Makan, oh jajan selalu Pak. Udah di rumah juga.
0: Buat siapa lagi ya? Buat Teh Mil, adikku ya. Masuk-masuk aja lah. Dia

0: Enjereng.
1: Terima kasih Teh Olive.
0: Iya,
1: terima kasih senggolannya ketemu ya, Miminok ya.
0: Iya, sama-sama. Makasih ya, Mbak Aja.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emang nyanyi lagi.
1: Nyanyi lagi satu lagi. Nanti apa ini? Orang lain dulu satu ya.
2: Orang lain dulu kasihan.
1: Halo Api.
2: Halo Api Udi.
3: Halo. Nama iso Fortuna FM Dinyereng.
1: Api mah selingkuh wae ayo nama ih. Selingkuh tara naik ka dieu. Selingkuh. Di mana-mana.
3: Apa na tara aya ya?
1: Celo di dieu kitu pi. Siap. Tega. Pi menyanyi lagu apa?
2: Lagunya Pi.
3: Coba Lentera Cinta Megijet.
2: Lentera Cinta Megijet.
1: Ya, Lentera Cinta.
2: Sini atuh
3: Pi. Ya, ini yang 608.
1: Lentera Cinta.
2: Udin, kan dia tuh amang ngepi Udin.
3: Insyaallah. Ya, yang penat sekarang tehnya.
1: Hayo tuh ayeuna ka di api dandan heula.
2: Dandan. Pakai jas Pi.
3: Jas hitam ya.
1: Tapi enggak ada karaoke, enggak ada karaoke, nah.
3: Ada. Ada
1: Geradola
3: Imang Ayah dulu.
1: Di Fortuna nggak ada, Pi.
3: Itu kan sama ini, sama sulit dia, bukan?
2: Iya.
3: Jadi download aja.
1: Download aja.
2: Iya, nanti di download ya.
1: Sekarang iya. Apa tuh lagunya?
3: Ya itu aja, ditunggu.
1: Ditunggu cenah itu aja.
2: Nungguin cenah mau nungguin.
1: Ayo ditungguin.
2: Di kebiasaan ibu kayak gitu.
3: Atuh nyanyi aja dulu. Itu baru di
2: Fortuna. Nyanyi dulu atuh, Pi. Besok aja.
1: Abi tunggu dulu atau keluar dulu nanti masuk lagi di udah ada di, baru dibilangin ya.
3: Oh iya, iya yang downloadnya yang 608.
1: 608.
3: Iya.
1: Iya. Iya. Waalaikumsalam. 606 6.
2: Abi.
1: Nah ini Ibu Marwan ini lagunya mau nyanyi sama Melianda ya. Kencereng euy.

0: Menunggu aja katanya. Sok coba di itu dulu, ada gak?
1: Ada mungkin. Apa menunggu? Ada.
0: Nah ini Bu, kurang

0: dan Cirenggol.
1: Iya, terima kasih katanya.
0: Terima kasih Ibu Marwa. Selamat iya. siang, semoga sehat selalu. Ada iklan dulu.
1: Belum. Kang Adut, ayo.
0: Ayo Kang Adut.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domito Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy, boleh menyanyi lagu apa?
2: Aku di barat, engkau di timur.
0: Jauh banget Kang Adut.
2: Teh Meli di timur, Kang Adut di barat.
1: Aku di barat.
0: Sana aku di sini.
2: Pak jauh rumah kata orang dulu.
1: Engkau di timurnya.
2: Dari Aceh Iram.
1: Bos.
2: Teh Meli Andri ya. Menunggu
1: baik,
2: siapa?
1: Kita genjeringkan.
0: Ya.
1: Menunggu siapa? Itu perpesanan Ibu Marwan.
2: Oh iya.
1: Menunggu siapa? Menunggu Kang Adut.
0: Menunggu Kang Adut yang datang ke Fortuna.
2: Fortuna FM genjreng. Ya jadi ya, enggak sulit.
1: Iya. Kang Gobang Len oge selamat siang ya. Kesini atuh.

0: Ya, terima kasih Teh Jahdian, Teh Tulis ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk semuanya kita promo dulu ya. Pak Nura sebentar mau promo nih, bentar ya.
2: FFM 90,7 Fortune FFM.
3: Cek, punten.
4: Mangga.
3: Beli sabun. Prek Marandi, sabun apa sih?
4: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina, sabun Nuvo anu gede.
5: Sudah buka.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Hai. Sorry, Megandomani ya?
11: Iya, benar.
10: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget.
12: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Wings Care.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
15: Wah,
14: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada delicious ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
14: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
13: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Red Marandi, sabun ACE.
4: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
4: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Leuh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
4: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
4: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
12: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Baru.
1: Ah, yang bener loh.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
3: Power geng, push.
0: Yuk dong, ayo dong. Ya. Wi-Fi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
5: my mood booster.
3: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
10: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel. Hai semua.
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Cep, Punten.
14: Mangga.
0: Beli sabun. Prek Marandi, sabunnya
14: Sabun Nuvo family-nya.
0: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Ce.
14: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
0: Leuh, biraku, Ce. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
14: Bener pisan, Teh.

0: Sok WA tuh diborong, leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali leuwih cepat bunuh kuman, 2 kali leuwih ngalembabkeun kulit, nyebabkeun iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
1: Kala. Stokna masih seueur ceuk?
0: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
0: Ih, mangga tuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
8: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
8: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care 90,7 Fortune FFM.
10: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
11: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
10: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
12: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
13: Ya harus tetap sehat, Bro.
12: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
13: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
12: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
13: Betul, Ultra K.
14: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
15: Ultra K.
16: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Kominfo, Fortuna FM, Gingreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi?
2: Bisa ada yang naik lagi, gak apa-apa banyak.
1: Kalau ada yang naik lagi, sok, ayo. Tiga.
2: Dua. Satu, ditungguin.
1: Sok, ditungguin, tah, pakai back sound. Nah, Kang Ook nyanyi gak? Halo.
3: Halo.
1: Ya.
2: Kang Ook.
1: Halo.
2: Dengan
1: siapa?
2: Gak semangat ini.
3: Kang Ateng.
1: Kang Ateng.
2: Oh, Kang Ateng yang itu kan di FB.
1: Yang di FB.
2: Tumben Kang Ateng lagi.
1: Si Kang Ateng, Kang Ateng mah iya kasepnya.
2: Aduh, badia.
1: Kasepnya.
3: Kasep
1: enggak. Pan pamaget mah kasep. Istri gelis.
2: Kasep apa gelis?
1: Pengen duet. Apa lagunya boleh?
3: Pertemuan.
1: Pertemuan. Hadiah atau matakan naik motor coba ayo ke Bujang. Di mana Linggi teh? Linggi di mana? Linggihna di mana?
3: Oh, di Lido.
1: Di Lido?
3: Ya.
1: Lido Bogor.
3: Iya, Bogor. Cicurug.
1: Cicurug. Pertemuan. Pertemuan.
3: Sama Neng Sulis.
2: Sama Neng Sulis sana. Oh. Itu duetnya?
1: Nggak bisa, Neng Sulis. Dari siapa penyanyinya? Pertemuan teh?
2: Pertama Mama Irama.
1: Mama Irama.
2: Mau duet apa dia sendiri, Bajah?
1: Mau duet? Mau sama ya, Mel? Duet. Pertemuan
2: sendiri.
1: Pertemuan anu kudu nu duet
2: mareun.
1: Coba kita jingalkan dulu ya 321.
2: Mau masuk kayak siri. Kan
3: siapa itu?
2: Sok meletuk geningan.
3: Si Udin.
2: Ketinggalan jelas. Gus buku dia tuh.
1: Duet sana duet.
2: Kalau Teng?
3: Ya.
2: Mau duet?
3: Ya,
2: duet. Gejreng, hey. Digejreng Kang Ateng. Kang Ateng lumayan naiknya.

0: Lajengkan langkin bade nyanyi naon.
1: Hayalan. Gijreng nah. Kang Senja. Lanjut
2: halo,
1: dulu.
2: Halo.
1: Halo. Iya, lanjut.
2: Yang lain aja tuh deh.
0: Boleh, mau duet enggak?
2: Iya, apa coba?
0: Apa? Yang lain mau duet apa?
2: Arjun gimana?
0: Arjun boleh. Duet bisa
2: yo,
0: ya?
2: Okay.
1: Insya Allah.
0: Arjun.
1: Bentar nyari dulu teksnya.
0: Arjun.
1: Arjun
0: aya Yus Yunus.
1: Wilujeng siang Kang Senja.
2: Siang juga.

0: Oke, Kang Senja bersama Meliandri.
1: Kang Senja dulu ya.
2: Oke.
1: Belajar belum.

0: yang ku cari. Jangan pergi, tinggalkan ku sendiri. Jangan pergi Arjun. Kang Sejak. Kita lari-larian. Kang Sejak, jangan tinggalkan aku sendiri.
1: Jangan ya, jangan itu. Tak mungkin lah buah membutuhkan kerja.
0: Jangan.
1: Genjreng.
0: Genjreng. Mel dulu ya.

0: Jen. Pemel siap.
1: Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikut serta. Mati pun aku tak rela.

0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang ikut nih Mbak ya?
0: Ada Aren. Halo, hey, Aren kunawan, baru diangkat. Musuh besok betul langsung. Ayo, Teh Aren.
1: Teh Aren, mana suaranya?
0: Sok, mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jomiso, Portina FM, genjereng,
1: genjereng. Genjereng,
3: sehat ya aja, Temen.
0: Alhamdulillah.
3: Syukur atas itu yang selalu diharapkan.
0: Mau nyanyiin lagu apa?
3: Mau request ke Temen.
0: Oh, minta yang nyanyi Teh Mel.
3: Pengen dinyanyiin lagu Kloas ya, Teh Mel.
0: Lagu naon?
3: Kloas.
4: Udah waktunya udah mepet ini iya. Sekarang udah.
0: Lagunya apa?
4: Kloas.
3: Kloas.
0: Kloas.
3: Iya.
5: Nyanyiin atuh. Mau dinyanyiin sama siapa?
4: Teh Mel.
3: Teh Mel doang. Oh,
5: kenapa enggak sama Teh Aren aja?
3: Enggak kan Aren yang request pengen dengar suara Teh Mel yang merdu.
1: Waduh,
3: ada nggak itu keluasnya?
0: Nggak ada.
3: Nggak ada.
0: Nggak ada.
3: Ya udah tuh kalau nggak ada mah itu aja, weh benci Aren yang nyanyinya.
0: Oh boleh.
3: Ya dari Luciana tuh aja.
1: Oke okay, ya. Ada.
0: Benci. Boleh. Langsung aja ya, nggak pakai alat itu.
1: Yuk berangkat.
0: Jangan ngawetan

0: aja.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Biar yang bikin benci semoga tidak kembali. Terima kasih buat Teh Aja bareng Neng Sulis.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jenjering euy. Teh

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi rame di sini, alhamdulillah sudah makan mie kocok. Ah, pokoknya rame lah. Oke, Ma. Suara hati, Ma.
1: Tahan dulu.
0: Suara hati bukan?
1: Mohon.
0: Sok, siap-siap pulang. Tenang, Ma.
1: Iya, milik Mbah Hajar.

0: Lalu genjreng semua genjreng. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sulis, kita akan mengakhiri pertemuan kita ya. Hari ini di Domiso tapi kita lanjut di Gentra ya. Terima kasih Dian Gawati dan
2: Sulis Tia.
1: Mengaturkan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemenihan dulu dah, bau jenjel mata, sumpah.
1: Kedengkian adalah cacat dalam agama.
0: Tulang.
1: Kedengkian adalah kesedihan yang pasti.
0: Ya, so kan pada mama nehna dah itu dia, mama nehna nehna.
1: Dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat. Sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah. Dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat. Kemudian, yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
0: Senang malah sebagai kabel kecil orang ke dimana teleponannya, lalu saya teleponan, senang bawa ke orang.

0: 90.7 FM.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Leuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kala, stokna masih seueur ceuk?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
2: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, sorry, Megan Domani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
9: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel!
11: Hai semua.
10: Hai,
12: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
0: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
18: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Power Gang Push.
17: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
19: Padahal dikit lagi winner.
20: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
19: Baru? Wih, keren pack barunya.
20: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
19: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
20: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
19: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
20: Amazing!
19: Masa nggak mabar lagi?
20: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good.
19: Choco Drink,
10: my mood booster.
19: Menyala moodku.
20: Dari Wings Food.
21: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
22: Ini mie sukses isi dua.
23: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
22: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
23: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
21: Yang rasanya meriah, ada.
22: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
23: Gurih karinya, berasa.
21: Harganya?
23: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
22: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
23: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
24: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
22: Dari Wings Food. Yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.
9: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
10: Ya harus tetap sehat, bro.
9: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
10: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
9: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
10: Betul, Ultra K.
11: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
12: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
13: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin

0: Cakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
9: Dari Wings Food.
10: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek
4: Marandi, sabun ACE.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Leleh, bir aku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
5: Bener pisan, teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kulawargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur ceu?
5: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
5: Ih, mangga tuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel.
8: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
9: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Hai. Sorry, Megandomani ya?
11: Iya bener.
10: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Apalagi
10: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wingscare,

0: dari Wings Food.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Hi, Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
0: We love it so much!
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabunnya CE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leleh, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kulawargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga tuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Cucian numpuk,

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
3: Iya.
0: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delicious.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
10: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
10: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
14: Hai,
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks, Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, semua pengamat di Fortuna FM Radio Pangajaran di Sukabumi genjreng. Oke, sudah Fortuna teka rasa enate tos tabu 15 pas malah sakudana tos beres ya tos closing nih. Tos penutupan ya. Jadi ampunten milih aya kata, milih aya kelepatan kata ya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saudara Fortuna tong kemana-mana karena setelah ia bakal di baturan ya ku Mbak Nino ya, Mbak Nino digoyang pantun. Jadi mancok terus lah. Oke, kalau begitu saya Dito Prakasa dan juga Mbak Dian mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te monto yo por una cosa sencilla.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
7: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
7: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
6: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kala. Stokna masih seueur, Ce.
7: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
7: Ih, mangga tuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Power Geng Push.
11: Ayo dong. Ya, WiFi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow.
9: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
9: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi.
13: Sit the mood, feels good.
9: Choco Drink,
13: my mood booster.
9: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
14: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada delisi ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak
6: Kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
17: Hai.
18: Hai.
17: Sorry, Megandomani ya?
18: Iya, benar.
17: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
16: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
18: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
18: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
18: Iya.
16: Gimana?
18: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
18: Mm-mm. Dan tahan lama.
16: Oh iya?
18: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
18: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
18: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
19: Wings Care.
20: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
21: Ariel. Hai semua.
22: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
21: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
21: Mie-nya kenyal.
22: Wah, enak tuh.
21: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
21: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
21: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
21: Gimana?
22: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
21: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
22: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
21: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
23: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
24: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
25: We love it so much.
23: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
24: Tinggal seduh. Langsung slurp.
23: Kuah gurihnya bikin lagi.
24: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
23: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
24: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
25: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
24: Soya mie gelas,
25: we love it so much.
26: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
27: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
26: Iya, Dik.
27: Bang, beli sabun krim ekonomi.
28: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
27: Wah, boleh deh bang yang baru.
28: Ada promo juga nih, Dek.
27: Apaan tuh, Bang?
29: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
27: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
26: Bu, dapat hadiah umroh.
27: Alhamdulillah.
26: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
27: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
29: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Idomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Baik, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, selamat Pak. Oh, selamat sore. Nah, maka selamat paginya. Selamat sore. Apa kabar semua sore-sore yang sekarang lagi mendung-mendung, sedikit mendung ya. Tadi sempat juga diguyur hujan di kawasan kota Sukabumi hari ini. Oke, tapi yang jelas buat Anda saudara Fortuna yang sekarang mungkin lagi cari-cari tempat yang tempat yang paling pas untuk apa sih namanya? Ya gitulah, butuh tempat yang pas juga buat work from cafe, terus juga arisan ya. Terus juga kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, ini dia. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Karena Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama Anda saudara Fortuna, karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Dan kelezatan ayam crispy OG beneran tidak ada tandingannya ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya juga nendang banget ya. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap. Buat nemenin Anda, saudara Fortuna, ada burger OG, terus juga dengan petit tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Lantas juga ada cemilan hangatnya. Mau dong, mau cemilan hangat? Nah, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut ya. Terus juga jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Terus es krimnya hanya 5 ribuan saja. Ternyata murah-murah kan ya saudara Fortuna. Oke, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi Anda juga bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak, gak pakai lama ya, gak pakai nunggu lama lah ya, cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan saja ya. Dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak, ini dijamin mereka bakalan betah loh ya. Jadi dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OJ Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex Begitu. Baiklah, Genjrengkan, halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Sore juga.
1: Yang pantun Fortuna FM
0: Genjreng. Genjreng juga.
1: Selamat sore, Mbak Ninu.
0: Sore juga, apa kabar Kang Abi?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Syukur deh kalau sehat. Mbak, di sana bagaimana, mendung-mendung manja atau mendung-mendung centil?
1: Di Cikundua mendung-mendung, tapi mendung, belum hujan.
0: Oh, mendung-mendung manja merennya?
1: Iya,
0: alias gitu. Mendung-mendung centil sedikit merentahnya. Oh,
1: mendung-mendung poek.
0: Mendung-mendung poeknya, benerlah ya. Ya. Baiklah, siap ya.
1: Siap.
0: Siap aja. Baiklah, dengan jinglenya dulu. Berangkat Kang Abi Cikundua.
1: Fortuna Radio Pengerena di Sukabumi, Fortuna FM.
0: Genjreng, eh, boleh, mangga pantunnya.
1: Pantunnya Sunda nya bisa meren.
0: Boleh sok tenang naon bade Sunda mah Indonesia
1: angin,
0: boleh.
1: Ngadaling di aya pake sumeneng beka. Ditarikan kawin ngalenging.
0: Aduh,
1: jam.
0: Oh, tegaduh jang ipekah atau kudu usaha hula atau memeh kawin oge.
1: Jang ipekah.
0: Atau segaru pagi memeh ngajak kawin teh kudu usaha heula gawe heula nu bener nya. Jangan ya, nafkahan anak istri engke kukumpul heula ulah wangsa kaju kawin tapi hese jang ipekah ya. Ipekah acan mah kumaha tuh.
1: Heeh,
0: kitu tah ya. Pernikahan ya. Itu kan membutuhkan, bukan hanya di awal pernikahan, pernikahan itu di awalnya harus selalu baik, dan di akhirnya, bukan di akhir sih, kan untuk selalu selamanya teh ya meureunnya kitu tah. Yang namanya pernikahan, amin, gitu tanya. Bener, dah kesegaru pakai kudu siap-siap pula, gawe hula, naon we, gitu tanya. Nanti buat anak istri yang tercinta, aduh. Ya udah, sok mau lagunya apa nih?
1: Lagunya teh pengen kehilangan.
0: Kehilangan ya?
1: Ya, boleh. Kehilangan seseorang.
0: Kehilangan boleh, buat ya, siapa?
1: Kehilangan sesuatu, seseorang.
0: Gak sesuatu, merenya, boleh? Ya. Buat siapa?
1: Kirim salamnya ya. Buat Pak Aung Hablau.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Buat Pak Wen.
0: Aha.
1: Buat Teh Olive.
0: Boleh.
1: Teh Ranti. Teh Jule alias Teh Mano.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Jesse.
0: Yoi.
1: Terus buat itu.
0: Buat siapa?
1: Teh Meliandri.
0: Boleh.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Buat siapa? Lupanya
0: tapi. Ya, pokok nama sendiri nama itulah nya. Karena memang dikumkan atau beli ya mang.
1: Buat fans Fortuna semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh waongnya selamat okay. sore.
0: Boleh.
1: Ya. Spesialnya buat Mbak Ninu aja.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap, mangga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa namanya? Kang Abdi Cikundul. Sok, mangga di belakangnya ada siapa? Ada siapa ini? Halo. Telisna waong Kong Kang Joko Tanguus lah. Ayo semangat. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gaya pantun terkena FM Genjereng.
0: Genjereng Telisna di sana gimana? Cuacanya apakah cerah? Oh, hujan?
2: Iya.
0: Ageng teh.
2: Ya lumayan.
0: Okay. Di paling mana Telisna? Telinggitnya pada benghar ya?
2: Cibatu
0: pada benghar sana ya?
2: Iya.
0: Oh jadi dekat Mamah Indah dong kalau gitu
2: ya,
0: Maya.
2: Sebelumnya ya.
0: Oh sebelumnya.
2: Iya.
0: Cuacanya halenghem cebemnya.
2: Dari pagi tapi
0: dari
2: sekarang
0: pagi.
2: Masih hujan.
0: Oh iya nye. Ya. Siaplah apapun cuacanya tetap optimis, tetap semangat. Genjreng ya, berangkat. Yo i. Ya.
2: Fortuna.
0: Daren semangat, Kang semangat, Kang Joko semangat, Mas Joko semangat, Kang Herlan semangat, halo, ya mangga.
2: Bantunya ya?
0: Bok mangga.
2: Ya burung mati hingga di daun. Terbang tinggi, cari berita. Tenno kamu, tenno keingetan. Sampai mimpi pun ke bawah-bawah.
0: Allah. Mimpi sama siapa dirimu? Mimpin aku.
2: Mimpiin ketemu Banino.
0: Oh, eta teh cenanya. Oi, hayu atuh ketemu ke sini ke Fortuna dong, say. Iya. Aduh, Telisna.
2: Allah ya.
0: Sok diantos atuh kalau mau ketemu mah dengan siapa di sini banyak rekan-rekan di sini kok kru sama kru iya. Ya. Oke, mangga. Siap, iya. Terima kasih deh. Yang jelas mah pergi ke taman beli kuaci, ditemani angin yang sepoi-sepoi. Untuk Teh Lisna yang ada ya ku nanti. Selamat sore, mari minum teh sepoi-sepoi. Ayo gitu nah ceritanya. Manya minum teh sepoi-sepoi gitu. Tanya. Iya mau masuk nama. Mari minum teh sambil menikmati angin sepoi-sepoi gitu meren ya. Lelit dan angin age, angin gelebung cenah. Tariris nu aya we ya kieu mah ada. Mama Rita semangat. Iya. Baiklah, lagunya mau apa?
2: Lagunya dari Jirayut ya.
0: Jirayut tiada apa? Tara. Tiada Tara.
2: Iya.
0: Oh. Jirayut, tiada tara. Teh Mel makasih, Marinci makasih, tadi teh kesini ya. Terus ada Teh Olip makasih, terus adanya Teh Olip siapa tadi teh namanya teh ya. Selamat sore. Teh Mano selamat sore. Hai apa kabar Mama Syifa, Bunda Acehnya juga selamat sore. Gimana kabarnya Bang Ajis apa kabar? Mangga kirim salam buat siapa? Mai apa kabar?
2: Ya, buat yang barusan.
0: Yang barusan siapa?
2: Kayaknya siapanya?
0: Kang Abi.
2: Oh, Kang Abi.
0: Kang Abi Cikundul.
2: Oh, iya, buat Pak Om sama Teh Nurulnya ya.
0: Oke,
2: buat ini. Pak Deden.
0: Boleh.
2: Pak Deden Bantas.
0: Betul. Gitu. Siap, mangga.
2: Mbak Manura, Celit,
0: Baleng,
2: Madapi, buat Kang
0: Ae,
2: Mahis,
0: Yui.
2: Dan Ibar, Kameran Kang Surya ya.
0: Mangga.
2: Buat siapa?
0: Buat semua mana ini? Oh iya.
2: Boleh. Spesialnya buat Teh Nino yang lagi tugas.
0: Siap, mangga.
2: Yoi.
0: Amin ya Allah, amin. Sami-sami. Ganjring euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Terima kasih nih untuk siapa? Untuk sahaya teh. Sok di belakangnya halo. Hei, terjadinya. Halo.
3: Halo juga.
0: Goyang pantun.
3: Fortuna FM kejreng.
0: Oh, ini dia si Jali. Aduh, Manini. Manini mah semangat we tiap hari ya selalu always tak pernah never eta si Manininya bener lah.
3: Semangat dong.
0: Semangat selalu ya Manini, jadi terbawa semangat kalau Manini masuk tehnya gitu. Manini.
3: Ya.
0: Diparakan salah kumaha ayeuna halo do, halenghem.
3: Di Tarung Kuda halum-hum sa'utik.
0: Oh, halum-hum sa'utiknya. Oh, mani sa'utiknya. Lain dua utiknya. Iya mah sa'utik cina halum-hum nagenya. Jadi seseorang nama halodo meren kumahanya. Oh, baiklah. Langsung nyamanya dengan jinglenya dulu berangkat. Yo, silakan. Radio. Genjreng, siap. Ma, mangga pantunnya.
3: Pantun, buah jeruk, buah kadong dong. Lanjut dong.
0: Oh, etateng. Buah naon? Buah naon? Oh, buah jeruk. Lain biar luas naon. Cik abite, buah jeruk, buah kadong dong. Terus?
3: Lanjut.
0: Oh, buah jeruk. Niruas bieu teh teka-teka. Lamun misalnya nyebut sesuatu tidak tercover ku abdi bade di ieu di cut kitu tah bieu teh ruas bieu teh. Oh, buah jeruk buah kedong dong. Kia tuh mah eta mah buah jeruk buah kedong dong jangan merenggut dong kitu atuh. Cain lah sadas lanjut. Ayo sekarang nama teman ini mahnya. Kamana mendiu? Ieu ka mana eta multi tafsir teh tengahanna eta teh. Jadi jaka sambung ngopo teh hayu urang sambungkeun euy cenah kitu. Da eta buah jeruk buah kadongdong mari kita lanjut dong. Niruas bieu teh nyebut buah naon kita astagfirullahaladzim. Sian salah kitu. Ah astagfirullah. Untung nyebut buah jeruk coba. Lamun kieu mah buah jeruk buah kadongdong jangan merenggut dong kitu tah merennya. Niruas. Dan ini biar karewasan ah, data kata-kata nah, mari lanjut dong cina. Hah? Aduh dasar manini. Gitu Benini cina berani astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah untung we bietenya buah jeruk nyarana cuma lam buah nulain ya Allah ya Rabbi abdi meren ka. Aduh ruas ah Manini mau lagu apa?
3: Jubaedah aja.
0: Oh kita Jubaedah aku resep kalau aku Jubaedah mah. Aduh ruas
3: bieten as- lagu etate dina panggung.
0: Om masuk nyanyi nukitunya Manini tehnya. Buah jeruk buah kandung mari lanjut dong cenanya. Ya sudah kirim salam buat siapa kirim salam
3: nya
0: gitu pasti nya pasti nya gitu pokoknya mah genjreng lah gitu nya Jubaedah teh ya. Aduh mah mangga kirim salam buat siapa langsung ya.
3: Yo, Kang Oneng Aren.
0: Yo, Mangga.
3: Neng Gule, Neng Olip, Neng Mel. Aha. Tadi teh aku di Fortuna.
0: Oke, boleh.
3: Mak Hendu, Yoi. Mak Santi,
0: aha.
3: Mami, Papi.
0: Aha.
3: Teh Ipa, sareng Ko Atik, sareng Deui. Waong, sareng Mama Nurulna. Sareng Pak Ben.
0: Yoi.
3: Sareng Api Udin.
0: Yoi.
3: Sareng Kang Asun.
0: Boleh.
3: Sareng Kang Santana. Kang
0: boleh.
3: Kang Uya, Kang Adut.
0: Siap.
3: Kang Basar, Kang
0: Yoi.
3: Usman, Kang
0: Mangga.
3: Bege, Kang Ael.
0: Boleh.
3: Sareng Deui.
0: Sareng Sami Sareng. Pang-pang nama.
3: Pang-pang nama kamar servis.
0: Pang-pang nama kamar servis.
3: Ayah
0: spesial kayak kamar servis. Mohon. Mangga. Mohon. Leres. Mohon. Siap. Oke. Yuk.
3: Sarang dari Kang Hanna.
0: Sarang
3: dari Kang Bray.
0: Yoi mangga.
3: Itu tuh.
0: Aha. Yo.
3: Ngoneng balebah.
0: Aha. Spesialnya. Ya ini. Tarik jabrik. Lawak hayu. Sat. Parung guna. Bogor. Tarik. Gitu. waktunya. Tarik jabrik. Hoya. Tarik. Hoya. Tewin sorry we. Tewin tong sorry Tewin. Tewin tong apa Tewin? Karena misi ini ya. Dasar si tete, pokoknya mah keren lah. Genjreng eh. Genjreng eh. Pondura semangat Pondura. Ayo semangat di sahaya. Ayo Arin semangat Kang Herlan. Oke. Mama Rita genjreng eh dan sebagainya. Hoya. Terus nasari ke mana kandang? Hore. Hoya. Tiba. Hore. Tiba Kang Herlan di dunia awas menunggu lepas. Kang Herlan. Kang Herlan menunggu lepas awas Kang Herlan. Kang Herlan tiba kita menunggu kadangnya tiba. Terus satu mana ini kadinya awas lepas belawetan belawetan belawetan awas tewak belawetan ayo belawetan teman ini aduh ampun Gusti ya Allah ya Robi belawetan belawetan halo.
4: Halo, assalamualaikum. Goyang pantun, Pantun FM.
0: Genjreng. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Ya, tadi eta tadi dipegat di jeku Kang Helen blawetan, blawetan teka pegat. Ting ting kamu ra tungtung.
4: Itu boten den nu aduh.
0: Astagfirullahaladzim, mana ini? Ya Allah. Eta coba pantun lagi di rewas, coba buah jeruk, buah kedong-dong. Mari kita lanjut dong. Nah, maksudnya coba eta. Astagfirullah. La ilaha illallah. Lanjut ah Kang Dang genjreng kansok langsung ah. Aduh. Nyeri kulit boteng man ini, man ini. Allahu Akbar. Aduh, man ini kebelah wetan can katewak bari kulon can katewak ka mana tuh kamu?
4: Kulit boteng alah.
0: Eta gara-gara buah jeruk buah kedong-dong. Allah wakbar. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisa seri abdi teh Gusti nuhun basikan bisa seri dinaseur kasedihan teh alhamdulillah nya sak ieu mah. Sok atuh mangga Kang Endang kumaha pantunna ieu teh ya Allah.
4: Heeh. Ngalah cakat ukur hiji. Aha. Bumbung mah teh para belalai. Aha. Teu naon getol salat getol ngaji kan ka jablai.
0: Bisa panahon teh ieu mah jaka semua poto ieu teh atuh. Kumaha batur sareng meureun. Masak usiran cenah meureun nya. Aduh, ya madu ampun. Intermeso. Ya yang ini aja gitu ya. Yang sopan-sopan aja pantunnya udahlah. Sok atuh lagunya mau apa?
4: Lagunya air mata darah.
0: Air mata darah.
4: Ya.
0: Oh, ya udah tuh. Sok. Buat siapa?
4: Kirim salamnya. Buat yang barisannya man ini ya.
0: Ayo man ini, ayo gue udah kadi desa, kadi bisi kurang tak. Tak, ya Kang Dong tak.
4: Juga buat Kang Abis penuh ya. Selamat sore. Terus juga buat dari saya, selamat sore. Terus juga buat Pak Om, kawasan Kianagan, selamat sore. Terus juga buat Teh Aren ya, Teh Ranti, selamat sore. Terus juga buat Mpok Nura.
0: Oke.
4: Dan Inanya juga. Kemudian okay. Buat Tamiya Liandri. Selamat sore. Terus juga buat Maiz ya. Tehnya. Terus juga buat Mama Aren.
0: Siap.
4: Terus spesialnya. Buat yang lagi tugas duluan.
0: Oke, siap.
4: Spesial kedua. Buat nenek bayi yang kawasan.
0: Oke.
4: Lepak puncak. Siapannya?
0: Yo.
4: Goyang Pantun. Person FM.
0: Genjreng, hey, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya, sudah dapat penelpon ya. Aduh, manini, manininya, manini teh cenah meureunnya buah jeruk, buah kedong-dong. Mari kita lanjut dong, cenanya. Lanjut ke mana ya teh? Oke, okay, kebelah wetan ayah saha, kebelah kulon ayah saha, kebelah kidul ayah saha, kebelah kaler ayah saha. Ayah sadayana nya, anu nuju ngadangukeun. Stay tune atau mancok Fortuna. Kehilangan mangga genjreng, hey. Yang ini ya, tadi teh siapa teh Kang Abi Cikundul, silakan disimak lagunya.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
3: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Hmm, gurih karinya, berasa.
4: Mm-mm. Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Cek, punten.
1: Mangga.
8: Beli sabun.
1: Rek
8: Marandi, sabunnya CE.
1: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
1: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
8: Lelah, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
1: Bener pisan, Teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
8: Oh.
1: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
1: Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih ngelembabkan kulit.
8: Menyebabkan iritasi.
1: Bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
8: Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
1: Iya, atuh seueur, Teh. Ring sabaraha epak?
8: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
1: Ih, mangga tuh, Teh.
8: Mandi jadi lebih hemat. Pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili. Ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Hmm? Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks, Ariel.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Cucian numpuk.

maupun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental.

0: Iya, masih di acaranya Gotun kayak pantun Fortuna FM.
1: Ganjreng euy.
0: Ganjreng ini pemirsa.
1: Oke, kampungnya baru saja ketemu lagi dan dia review-review tentang makanan terus. Yeah. Luar biasa ya.
0: Kenyang.
1: Cicip sama cicip sini, mantul
0: ya. Cicip, cicip, dicelip.
1: Rasa ini rasa itu ganjreng
0: dah. Warna-warni ya.
1: Langsung deh. Halo.
0: Hai.
2: Iya, halo, hai.
0: Hai, hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Tare. Baru datang nu kasep ya nu cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Rasanya nu cantik teh ya. Atuh.
2: Gaskeun
0: teh teh siap.
1: Langsung siap. Ya. Oke. Okay.
2: Berangkat Fortuna. Radio Konjreng di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Pantunnya apa dong? Punya pantun tidak?
2: Pantunnya ke itu ke Cisuren Mayang bawa naga.
0: Oke. Nonton. Naga-nagaan.
2: Ke itu ke dermaga naik PW. Aren hayang jadi janda daripada nyeri hate.
0: Nah, tuh milih janda daripada nyeri hate.
2: Mendingan jadi rana daripada nyeri hate mah sepertos yang lain sendiri-sendiri saja.
0: Asik, satunya.
1: Karena cek alatar sendiri itu bebas, namun gitu lain.
2: Iya benar. Mau ngaku langsung, mau kapara, mau kapal bebas.
0: Yang terbaik buat TRN.
2: Tanpa rintangan suatu apapun.
0: Asik. Selama menurut itu doa TRN baik ya, gas gendaren.
1: Oke, gimana saja ya?
2: Karena tuh udah capek nyeri hati wae.
1: Nyeri hati wae mantos wae atunya.
2: Jadi curcor saya.
0: Aman aja.
2: Lagunya pengen keluas aja. Kalau ada dari Melarisma.
1: Ada Luciana. Luciana.
2: Oh iya, ya udah dari Luciana aja.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Udah keluas.
0: Oh, udah.
2: Keluas.
0: Siap, buat siapa lagi?
1: Buat siapa?
2: Buat yang udah pada naik ya. Tadi teh ada Kang Toyib yang punya si Kunul, Bang Abi ya. Ada itu tuh Manini si Komo lewat. Manini.
1: Manini.
2: Allahu Akbar, Manini selamat sore, semoga sehat selalu ya, Mas.
0: Taren dong diundang.
1: Taren, Taren sama Manini harus begini blawetan. Blawetan.
0: Paspornya laun gitu nggak tarik biasa.
2: Iya, kurang tarik badannya aja.
0: Nah, tarik sakit mah.
2: Buat Kang Endang juga ya. Buat Mas Joko tahu ya, ditunggu naiknya Mas Joko tuh nggak ekok wae.
1: Sibuk
2: pilih-pilih aja mungkin Taren. Buat Emily Andri ya, my yes. Buat Mami itu tuh siapa teh Kang M jadi Kang Endang wae, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gemboy ya, Kang Heru Libra barang istri tercintanya, Kang Herlan, Kang Mus Mulyadi, buat itu tuh Bayusman, buat Kang AM, buat Kang Basar, buat Kang Santana Ponuroh ya, buat nenek si Pasapa yang lagi ngegenyreng. Oh itu tuh Ponuroh, buat Mama Sal ya. Citra Kang Paji Tasitaranti, buat semua saudara Fortuna yang lagi pada nyimak pada dengerin ya. Nggak ketinggalan Kang Ujenjay bareng Bang Lian.
1: Oke.
2: Ya, spesialnya.
1: Spesialnya.
2: Buat yang cantik bareng yang gantengnya, Tenino bareng Apongki, bertugas sampai tuntas, semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya.
1: Amin.
2: Paling sayangnya super mantep dupernya matinya lobdetnya pokoknya mah buat Sinochan bareng si Au Au alam Yuteri Remirennya. Terima kasih Tete Ayah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih seorang nenya sebelum ke WhatsApp atau yang lainnya. Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Gotun goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng. Oke. Ponura langsung ya.
3: Pegat, pegat, pegat.
1: Langsung. Pegat, lawetan.
3: Ya.

0: Wow.
1: Lamun
2: urang peri hate ulah sok ngalamun meuning geuneh ngadua
1: teh aren ngadua ka Allah mudah-mudahan sing dijabah dikabulkan apa yang saya doakan
2: ulah sok ngalamun meuning geuneh ngadua teh aren
0: nya leres atuh pasti aing ngadua mah nya
1: pasti atuh
0: kira-kira pasti atuh kira-kira teh ngadua mah nya
2: ada lagi kudu ngadua
0: so atuh laguna
2: panjang yuswa
1: amin
2: barokah ke segala timulik urang
1: kasadayana
2: laguna
1: lagunya kag ieu
2: lagunya bermata biru dari Rita
0: botak biru
2: bukan botak biru
0: apa
2: bermata biru cincin bermata biru
0: oh bermata biru kekarebekan atuh dah ah permata biru
1: cincin permata yang biru
0: ada cincinnya
1: temel semangat temel udah chat di
0: WhatsApp ya udah sampai rumah ya
2: Aren ya jangan ini ya ning berdoa ya teh Aren jangan sakit hati kalau dipikirin mah emang lah kalau orang masuk ke banyak sakit hati ya dilanjut buat tadi yang udah naik Kang Endang ya buat itu tukang Ujang Jai buat temel buat Aren atos teh Aren mah buat Marin okay, ya.
0: Iya, boleh.
2: Buat Manin nih anu tadi disuruh dipegang sama. Tadi sama Manin mah sekarang harus kan jadi kita dipegang.
1: Belum entar.
2: Buat adeg ya buat.
1: Allah.
2: Terus juga buat Kang Helan ya. Wah, pokoknya buat semuanya aja ya yang enggak kesenggol
1: ya spesialin
2: ramah pada kalau oh mati ya. Itu enggak kesenggol ya. Gitu aja terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama yang ganteng ya.
1: Iya.
2: Gitu aja terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke di belakangnya halo.
0: Hai.
1: Ya kelihatan siapa ini? Oh, halo. Ini dua mana ieu teh? Teka bisa ini? Halo. Kenapa enggak bisa di ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bayang pantun Fortuna FM Jreng euy.
0: Ini siapa? Teolip.
1: Teolip udah nyampe lagi.
0: Udah sampai kieu teh. Udah pada sampai.
1: Oh, udah sampai.
3: Udah nyampe udah.
0: Banget. Alhamdulillah atuh ih ari gitu
3: mah. Udah nyampe iya.
0: Ih, makasih loh udah menyempatkan kesini dan memberi kita
3: kocok-kocok.
1: Iya,
0: enak banget nuhun.
1: Nuhun pisan
0: teh.
1: Sadayana
0: nuhun deh.
1: Sadayana nuhun deh nya, temen sadayana
3: nuhun. Kami toko mama iya.
1: Sok atuh kencrengkan langsung ya Apongki.
3: Ya berangkat.
0: Baske.
1: Oke, mangga sok.
3: Oh, tuna.
0: Kela
3: men. Nah, haki ya.
1: Beda Apongki. Beda.
3: Jadi apa kencrengna di Sukabumi. Tuna FM Kumaya kencreng euy.
1: Wow, semangat. Kami nyawa aku tadi kekosehan di Kang Herlan, aduh.
0: Sok.
1: Selisnya ujeng dia
3: yuk. Kecinere ya. Kecinere beli bandu sama kopi. Selamat sore, Teninu bareng Apongki.
0: Kecinere membeli batik. Selamat sore, kabar kita baik.
1: Oh,
0: iya. Aman ya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Sedikit ewang yang penting kebahagiaannya berkah.
0: Makasih.
1: Ada santan diminum Kang Sembung.
0: Jadi beteng.
1: Senarian
0: nyambung. Jadi betul nggak tanya santan diinum yuk mah. Terima kasih setik ewang tapi berkah selalu.
3: Iya itu ya amin ya.
0: Jadi jerengkan.
3: Jereng
0: Gas atau lagunya?
3: Lagunya pengen itu
1: tete.
0: Satu lagi bisa
3: sih. Gabung aja kalau nggak ke rumah bahasa cinta kalau ke rumah.
0: Bahasa cinta ya.
3: Iya.
0: Tapi ini terakhir kayaknya yang keburu ya.
1: Iya udah.
0: 15 menit tuh kita aja
3: bentar lagi. Pokoknya mau salam aja ya. Buat yang tadi udah ketemu ya ada Teh Lilis, Marin ya buat Mulyanti.
0: Teh Lilis kesini tadi.
3: Buat semua aja Lilis pokoknya ya.
1: Aku juga baru tahu.
3: Ya pokoknya ini kan waktunya udah mepet-mepet.
1: Ya mepet-mepet
0: waktu. Megi Jet ya?
3: Iya. Megi Jet. Paling mantepnya buat Bogi bareng
0: Triswaka.
3: Ini ya semoga selalu ya.
1: Bahtera Cinta.
0: Oh, Bahtera.
3: Bahtera Cinta.
0: Kalentera Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta.
0: Iya. Irwan ya.
3: Iya, makasih ya.
1: Yo, mangga.
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bacakan wasangnya dulu atuh sok ya, yang sudah komentar tadi ya. Kalisna genjreng euy Taman Mini, cenah ya Allah, ya Robi, cenah meureunnya. Temel Yandri juga selamat sore goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Teteh Ninu sama Apongki alhamdulillah Temel baru nyampe di rumah ya. Alhamdulillah tuh sudah nyampe mah ya, sudah selamat. Terus juga nih selamat sore buat Ujeng J yang sudah komen juga
0: selamat
1: di WhatsApp-nya.
0: Selamat sore.
1: Oh, dan Dede Fitri ya juga Dede
0: Fitri. Itu Teh Fitri Imut biasa.
1: Oh,
0: itu.
1: Oh, Fitri Imut ya.
0: Fitri Imut cekalet yang suaminya enggak pulang-pulang.
1: Oh, oh benernya pantunna teh kieu cenah Kang Pongki. Naon teh? Naon sih pantunna teh cenah? Kotak amal. Kotak amal digoyang-goyang.
0: Aduh, digoyang-goyang.
1: Ngapain ini digoyang-goyang?
0: Lihat kotak amal kok digoyang-goyang?
1: Bahaya gitu artosnya kumaha.
0: Nah,
1: oh,
0: mungkin
1: untuk disebarkan lagi ya.
0: Ngeri.
1: Kotak amal digoyang-goyang.
0: Cakep.
1: Kemarin aku diramal, jodohnya sama abang. Oh,
0: maksud?
1: Maksudnya kan dirimu sudah punya jodoh. Kenapa?
0: Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana ya?
1: Lagunya mengejar badai ya. Dari tadi dia di jam 4 sore sudah komen.
0: Oh, kalau keburu ya, keburu ya. Kalau enggak ya sorry ya.
1: Ujar bandai. Terus ini untuk siapa nih Kang Ujeng Jai Gotun gejring euy pantunnya beli buah huni dicampur tauco. Aduh etaman ini menibaceo cenanya. Lagunya Matahariku Nur Halimah. Makasih Apong kita Teh Ninu mau naik belum keberuntung. Hehehe gejring euy. Oke, siaplah. Makasih ya. Gitu wilayahnya. Selamat sore nih yang sudah misko-misko Mama Rita 325 waaungnya juga Joko Tangunya.
0: Makasih loh.
1: Wajangkis anuanya cerannya. Selamat sore. Terus juga untuk siapa lagi? Tadi teh Kang Herlan hampura teu keangkatnya karena waktunya sampurat pisan ya.
0: Ya.
1: Oh teu kabagian karunya tuh. Kita tadi ose-osehan.
0: Ya dari tadi atuh ya Allah.
1: Ya Allah, ya Robinya. Hai, apa kabar nih? Siapa Teh Mano kemana aja selamat sore ya. Terus siapa lagi tuh ada Maricinya sudah gejreng nih ya. Genjreng euy, aku sudah nyampe juga. Saya selalu genjreng Apongki tuh sama Teteh Nino. Oke, makasih.
0: Genjreng.
1: Ya kumaha mah diangkat moal ya?
0: Mana tuh? Tapi untuk lagu mah udah full sih. Oh,
1: lagunya udah full, tapi mau minta lagu ya. Halo, halo. Saurang di kumaha? Berangkat moal.
0: Sok.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Tateh are taik minta. Goyang pantun.
4: Yang bantuin Fortuna FM genjreng
1: tuh tayo udah tuh seperti Arin cerah langsung saja jinglenya. Yuk Tati Arin Joko tahu naik ta berangkat.

0: เลย
1: กูมาฮะ
0: ปันตัวไหนเนี่ย
1: ชอบ
0: ดีเทียนรูมักยังมักาดีสปีชิมันดิริ
1: ยูอี
0: harus sabah dan beristiqomah walaupun hidup menyendiri.
1: Oh begitu, itu satu pepatahnya yang sangat luar biasa ya. Lagunya gabung ya Mas Joko tahu.
0: Ya boleh.
1: Oke, Kirsa spesial langsung aja kan waktunya.
0: Spesial langsung lah buat Teh Nino ya. Sama Bungkinya.
1: Terima kasih.
2: Makasih loh.
0: Selamat sehat. Amin. Terus.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Joko tahu.
1: Atau ya udah pamit yuk. Makasih. Yuk, ah.
2: Terima kasih. Setelah ini masih ada Bang Nino dan aku nanti jam 9 ketemu lagi.
1: Ya oke.
2: Okay. Oke. Okay. Kalau gitu aku Bagi Nusantara.
1: Saya Nino Pamiansa.
2: Ucapan terima kasih sekali, Gus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asik.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaih salam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk

pembelian pizza premium dan pizza viral. Pre-order terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Kayak 90,7 Fortuna FM, radio pengenjreng di Sukabumi, genjreng. Oke, sudah Fortuna, selamat menunaikan ibadah subuh ya sebelumnya. Oke, selamat pagi ya sudah Fortuna, kembali lagi bersama saya Dito Prakasa di acaranya Siraman Rohani. Jadi untuk sudah Fortuna yang manco ya di pagi hari ini, kali ini ditemenin sama Dito sampai nanti jam 6 aja. Terus dilanjut di Warawiri sampai nanti jam 9. Oke, sudah Fortuna, jadi kali ini Dito bakal muterin ceramah. Sebelumnya gimana kabar sudah Fortuna? Semoga baik-baik saja dan semoga hari ini urusan kita diperlancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya Mustafa. Ya Mustafa.
0: Tapi sebelum itu pengen nyapa-nyapa deh buat saudara Fortuna ya, buat Teh Mel, Mais, Teh Marin, Teh Balebat, juga Kang Egi, Kang Santana, Kang Amar Servis ya, Kang Wahyu Tahu, Kang Joko Tahu dari Pelarat, Kang Herlan, Kang Budi ya, Kang Deden Bantes, Kang Deden Gembo, Waong juga. Terus buat Manini, buat siapa lagi ya, buat Teh Citra sama Kang Pajirinya juga. Terus buat istrinya Waong ya, Teh Nurul. Oke, intinya dikumkan aja buat semua ya. Mohon maaf yang enggak kesebut. Waktunya mepet soalnya. Belum kita putar ceramah ya kan. Oke, langsung aja di sini udah disiapin sama Dito ceramah tentang hadiah Allah ketika kita mengalami kesulitan. Oke, langsung aja untuk Sura Fortuna, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, genjrengnya.
2: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri

Mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, gitu kan, pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan.
Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.

0: تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Yakin. Saya ulang, yakin tidak?
2: Yakin.
1: Serius? Yakin. Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Hah? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 jam berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruq namanya. Syuruq. Jadi syuruq itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak enggak ke tubuh kita itu? Nyaman enggak? Jam 8 enak enggak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idha saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap, makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing? Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan, rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya, bukan bulannya. Kalau bulannya kan desainnya nggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu. Oke, tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini gak mungkin, Ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini gak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya

Dua. Pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun nggak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di alim syirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di alin syirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia. Semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan, yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhalan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmu, ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi.

0: engkau yang sedang mengejar kedudukan. Aku tahan sebentar karena ada yang enggak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang ingin kampus di sini, aku tahan bahasa kamu enggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam, terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah, jangan sampai terjebak narkoba, jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu riba, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan riba dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hey, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya. Ya? Yeah? Bagi kebahagiaannya. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan, karena aku yang dorong kamu. Misal, jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak, ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Ah, ini kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian. Ini kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana?
1: Gayung
0: ya, baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah al-insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai? Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini, begini, begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum, langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, oh masih aja ya, menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton itu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya, saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset sampai ke notasi saya tahu. C D F G A B C G A B C D F G D F G A B C D A B C D F G A F G A B C D E B C D E F G I B F G I B C D I F G I B C I B C. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya nggak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur enggak nyaman, miring kanan, miring kiri, itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya.
1: Wa rafa'na laka.
0: Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan ujian. Perhatikan. Berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau enggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang dan seterusnya belajar, keringat dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk di wisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu hukum dasarnya dalam berkehidupan bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? Kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu, enggak mungkin bisa menggunakannya, enggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau enggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini enggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Okay. Penting Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Dia tahu nih jahat, dari mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Ya Son Goku, Son Gohan, apa? Saya tahu itu. Son Goku, Kamehameha, Piccolo itu. Yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Benteng Hattori, Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan? Pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak? Pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gitu kan? Dia gak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Okay. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK, sejak anak-anaknya TK, itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai, kan? Sana Honda, sini Hyundai. Gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa, bisa, bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfu nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hey, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Mari ke sini. Oke. Okay. Apa artinya usrun?
1: Sulit.
0: Oke. Okay. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si Fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang, gitu kan? Bagi mereka mudah, gitu kan? Saking mudahnya gitu. Kata Shiwa, gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Inna lughatal yabaniyya sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu gak mudah, itu gak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, Kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa'idha faragta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya? Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faragta. Satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika tawakal, sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau enggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, ya. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas? Ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Ah yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu, kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, hey, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga. Satu, memberi langsung apa yang kita mintakan. Dua, menunda itu sampai kita siap menerimanya. Tiga, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. Satu, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi gak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu. Ikut tes, dan seterusnya diterima. Sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih gak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang, tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar gak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah, setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta, jawabannya turun setelah setahun setengah, setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan ditafsir setahun 8 bulan, baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah, ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran, misalnya Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB diterimanya di Unpad. Minta motor dapatnya mobil, kalau itu senang luar biasa. Minta mobil dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang bisanya yang terakhir. Saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya gak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Gak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan, Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek di situ gak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahatnya.